0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Oke, pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Sehat walafiat semoga ya. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi tentunya ya. Pendengar, kami undang Anda, kami nantikan Anda di line telepon 0811 670 078 50. Bisa bersama Pro 1 RRI Jambi, pendengar, untuk pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini, pendengar, untuk akhir pekan 14 Juni 2026. Eh, pendengar, silakan di 0811 670 078 50. Selamat siang. Halo. Belok dulu ke kiri, ke kanan, terus lurus. Iya, halo. Nah, ini belok-belok dulu dianya ya, kayaknya ya. Oke, silakan mendengar di 0811 670 078 50 untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siapa ini?
1: Mama Tia, Mbak, di Mersam.
0: Oh iya, gimana Mama Tia? Sehat kah?
1: Iya, baik. Baik. Mbak, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Sama Mbak Suci.
1: Oh, salam kenal ya, Mbak.
0: Iya, salam kenal kembali Mama Tia. Lagi apa nih Mama Tia siang-siang panas gini?
1: Iya, biasa lah, Mbak. Lagi baring sama kipas angin.
0: Awas masuk angin ya.
1: Enggak, cuaca di sana gimana, Mbak?
0: Waduh, benar-benar luar biasa. Mama Tia, gimana rasanya itu?
1: Apanya?
0: Rasa-rasanya sekarang itu gimana?
1: Rasa.
0: Rasa-rasanya cuacanya hari ini. Mama Tia, ini kayaknya belum makan ya?
1: Enggak, kira ini rasa apa?
0: Rasa apa emangnya? Mama Tia emangnya masak apa tadi? Kok rasa-rasanya?
1: Masak sambal ikan aja, Mbak.
0: Oh, iya?
1: Iya.
0: Sambal ikan?
1: Iya.
0: Mantep.
1: Rasanya redang, Mbak. Kenapa iya redang, mendung juga sih.
0: Oh, mendung juga. Panas juga.
1: Iya, panas mendung. Panas.
0: Iya. Tapi sehatlah kita ya.
1: Ya, sehat itu penting, Mbak.
0: Iya benar. Gimana Mama Tia, ada nggak anaknya bakal masuk sekolah rakyat? Sudah sekolah semua, udah selesai semua atau gimana?
1: Belum, baru mau kelas 1, Mbak.
0: Oh, baru mau kelas 1.
1: Rencananya mau naik kelas 2 SD.
0: Oh, baru masuk, mau masuk kelas 2 SD.
1: Iya,
0: Mersam aja. Mersam Batanghari kan, Mersam?
1: Iya, Mersam iya. Batanghari.
0: Iya. Ini kan ada mau dibangun sekolah rakyat. Kepikir enggak anaknya masuk sekolah rakyat?
1: Iya, gitu loh, Mbak, kira.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ya udah, Mama Tia mau lagu apa?
1: Lagunya apa nih, Mbak?
0: Indonesia lah, mau lagu apa?
1: Lagu pop ya?
0: Iya, pop.
1: Boleh lagu Arif tuh, bisa gak, Mbak?
0: Boleh, Arif yang mana?
1: Lagu Arifnya apa ya, lagu Arif ya?
0: Arif.
1: Apa aja ya, Mbak, Arifnya, Mbak?
0: Banyak Arif.
1: Mengapa ini terjadi, Mbak?
0: Hah?
1: Mengapa ini terjadi?
0: Apa ya? Kenapa hari. Ya terjadi?
1: Kenapa ya? Ngapa terjadi ya, Mbak?
0: Kenapa ya terjadi ya? Aduh, susah nih mikirnya. Tapi nggak usah dipikirin lah ya. Kenapa ya, ini terjadi?
1: Nggak usah
0: dipikirin,
1: Mbak.
0: Iya. Oke, kenapa ini terjadi, Arif? Wes, itu aja.
1: Ya, udah, Mas. Ya, itu aja lah, Mbak.
0: Iya. Oke, Mama Tia.
1: Ya,
0: lakukan,
1: Mbak, sama bertugas aja ya, Mbak.
0: Makasih. Nggak kondangan ya hari ini ya?
1: Kondangannya udah kemarin, Mbak.
0: Oh, kalau di sana nggak hari Minggu ya?
1: Enggak. Kalau minggu depan ada.
0: Oh, hari Minggu atau hari Sabtu?
1: Iya. Hari Sabtu kayaknya, Mbak.
0: Oh, hari Sabtu. Kirim Mama Tia, makasih ya udah nelpon kita ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Tia di Mersam. Iya, masih punya anak SD, kepikiran enggak sih buat masukin ke sekolah rakyat? Karena itu sekolah gratistis begitu ya. Memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan tapinya. Halo, selamat siang. Iya, jangan nelpon kita. Halo, di 08 11 7875 ya. Nelponnya ke 08 11 6 7 0 7 8 8 50. Selamat siang, Bungo.
2: Selamat siang kembali.
0: Gimana, Bungo, bisa dengerin Pro 1?
2: Jelas dong, 99,4.
0: Oh iya, baik, terima kasih. Karena katanya nih streamingnya nggak bisa. Bisa ya, bisa dengar ya.
2: Ini sudah memang dari pagi tadi, dari kemarin, tapi ini baru bisa on air.
0: Baru sekarang keluar?
2: Baru sebentar ini.
0: Oh.
2: Hilang, benar-benar menghilang.
0: Kemarin-marin hilang.
2: Tapi apanya hilang. Provinsinya masuk.
0: Oh jadi, gitu. Iya. Ya. Karena pemancarnya ada kita di stasiun relay, tapi siarannya kosong gitu ya?
2: Itu provinsinya masuk, cuman dari suara gitu.
0: Iya, oke. Tapi sekarang sudah oke.
2: Sekarang macam mana suara Mbak Uci? Bening, berseri.
0: Oh, Masya Allah. Mantap.
2: Lu cik-cik.
0: Oh, iya. Ini ada sekolah rakyat. Bang Jeje, apa tanggapannya sekolah rakyat ini? Ada dibangun di Jambi.
2: Kalau aku pribadi, sekolah rakyat ini memang sangat bagus. Karena ini kan nasionalisme.
0: Ya.
2: Dasar dari nasionalismenya di sekolah rakyat ini. Memang sebaik-baiknya memang harus dibangun sekolah rakyat ini. Alhamdulillah nih. Di zaman Prabowo, Pak Prabowo ini kembali lagi sekolah rakyat itu ini ya, muncul lagi.
0: Iya.
2: Sangat mendukung program ini.
0: Pakai tapi nggak? Pakai tapi nggak? Soalnya ya, MBG banyak korupsinya.
2: Kalau masalah MBG itu, ini yang nama KKN itu mbak korupsi, kalau sini pasti susah dihapus. Ini sudah kayaknya karakter manusia hidup. Pantang diberi kesempatan, lewat jauh katanya.
0: Iya. Tapi nggak khawatir, nggak khawatir kejadian di ini sekolah rakyat?
2: Oh, enggak lah.
0: Nggak khawatir.
2: Sekolah rakyat itu nasionalisme, artinya memang harus ini. Yang dasar itu anak-anak dididik harus mencintai NKRI ini, dasar DSR ini.
0: Iya.
2: Mereka nanti ini tidak berpecah-pecah nasionalisme semua.
0: Iya, karena masalahnya korupsi itu kan di pelaksananya, bukan di masyarakatnya.
2: Ya ini kan tinggal manajemennya, perorangnya lagi lah, kalau masalah korupsi ini susah. Padahal di zaman Pak Prabowo ini bagaimana tegas kerasnya ya, masih bisa mereka begitu.
0: Iya.
2: Artinya ya dihukum aja seberatnya, diberi kesempatan masih juga mau begitu kan?
0: Iya.
2: Nah, itu dihukum di zaman siapa saja mbak yang nama korupsi ini susah dihapus. Mungkin di uang dia tidak mau, mungkin di kolusi dia tidak bisa dikerjain. Tidak bisa dikolusi di prosesnya. Contoh mbak yang KKN nih, sewaktu mau masuk satu pekerjaan dikasih uang nggak mau, takut-takutnya. Nah setelah datang itu orang dari kampungnya sendiri ya tolonglah anak kawan aku lewat. Adik misalnya, korupsinya ya. Nepotismenya ternyata, wih anak kawan kau, aku ini kawan kau, bantulah anakku sih kok lewat. Di uang gak terima, tapi di korupsi nepotismenya bisa kena. Ini susahnya mbak, yang namanya KKN ini. Kalau aku pribadi sendiri, kalau aku menjadi salah satu pejabat, umpamanya aku di Jakarta, datang orang Jambi, malas kampung sama-sama kan Bungo, aku bantu. Jauh aku di Jok dari Bungo ya, ke Jakarta, bantulah. Di duit aku gak mau terima, tapi di kekeluargaan tadi kena. Aja susah, siapa saja nama korupsi ini susah, cuman ini dikurangi aja.
0: Oke. Ya.
2: Ya kalau menaik sekolah rakyat tadi Mbak Uci, aku sangat mendukung Uci. Karena mulai sekolah-sekolah lain juga banyak ini, macam ada kasta ya, kasta begini. Pokoknya kelompok orang kaya sekolahnya ini. Ini kelompok-kelompoknya, lagi sudah ada pemecah-pemecah tanpa kita sadari. Tapi di NR nggak bisa. Mereka kembali ke dasar rakyatnya, rakyat ya. Rakyat, saya kembali ke NKRI, mencintai negaranya dan menjadi orang yang punya sifat patriotisme nanti.
0: Oke, baik, siap. Lagunya apa nih, negaranya. Bang Jeje?
2: Lagunya dari Iwan Fals sajalah.
0: Iwan yang mana?
2: Serdadu aja, Serdadu.
0: Serdadu, bukan balada orang-orang ya, pedalaman?
2: Nggak usah.
0: Nggak usah. Kalau
2: sini aja, balada orang pedalaman boleh juga.
0: Boleh juga ya, oke siap.
2: Boleh ya. Kalau ya bisa, mau ciri lagu-lagu itu, suka juga yang paling.
0: Iyalah. Oke oke.
2: Silakan. Yang perdana tadi Ibu Tia, Ibu Tia dari
0: Barcelona. Iya, betul.
2: Perdana itu.
0: Iya. Kan baru mulai.
2: Iya ya. Ini aku baru buka radio sudah on air kan awal masuk apa begini kan. Ya semoga aja nih ini hari di proses jam ini tidak ada masalah lagi ya.
0: Siap.
2: Ini ada masalah lagi, selalu bagus Mbak. Mungkin kendala-kendala biasa lah ya, namanya alat elektro ya.
0: Betul.
2: Tapi tidaknya ada penekanan, teknisinya harus ini profesional, tidak ada terlalu langsing. Terus ini sebulan-sebulan tetap ada Mbak. Itu selalu kan. Kalau aku bandingkan provinsi, aku selalu monitor, selalu berjalan-jalan ya. Di Pekanbaru, kayaknya tidak ada masalah mereka. Ya, semoga kita provinsi Jambi lebih pada mereka semua
0: siap,
2: ya.
0: Siap, siap, insya Allah.
2: Yalah, sama siang yang sore itu seluruh penggara di area program Satu Jambi yang termonitornya dari Mama Tia ya, kalau kenal ya, Mungkin di Morbungo, yang selalu ya.
0: Yeah.
2: Ada Kadir CS, juga ada Bang Rijal, Pak Tambrin, juga ada Vero, ada Sinta. Selamat juga Mbak Ayungan yang Cisar Gawi, untuk Jambila 5 Prapul, Lebak Bandung, Semang Pulih. Ya selalu. Salam juga buat ini Adindaku Ajek, Selamat Andi di Sungai Lilin, selalu Jek. Salam juga buat ini buat Andi Muksin, Bang Abdullah, juga ada Juliadi. Salam buat Warudi ya di Sengeti, saya selalu Aris Manis selalu nih perniaganya. Salam buat Mbah Doyok ya di Mendalo. Salamnya ini aja diwakili dari Bang Simon, salam kompak tanpa kecuali Mbak Uci ya.
0: Siap.
2: Abang Uci saya selalu ada
0: tiap bulan. Makasih ya.
2: Ya lah, mungkin sejenis 94 MHz, Redi Morbunga, salam untuk Ceriu.
0: Ayo, mendengar dua nomor lagu, Arif dan Iwan Fals untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, benar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan pendengar di nomor telepon kami ya. Anda bisa bersama di siang hari ini, siang yang sangat luar biasa ya. Karena memang ada peringatan juga dari BMKG untuk suhu udara ya bagi masyarakat Jambi. Karena memang kita menurut BMKG ini sudah berada di musim kemarau. Oke, benar, silakan di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini jembatan Mas kabarnya hari ini?
1: Maaf,
0: Mas. Oh iya, benar ya. Udah masuk kemarau katanya sih.
1: Ya, sudah kemarau, musim durian masih kemarau.
0: Ah, musim durian?
1: Yo.
0: Lah, ada pula durian.
1: Eli sekarang juga durian sekarang.
0: Iya, Pak. Di mana?
1: Iya. Saya kemarin datang ya ke sini, karena ya aku lah 3 hari jadurinnya sekarang. Saya antara kan dusun saya sana kan di Kuam sana. Dia sebab dia tidak tahu saya untuk durian banyak itu kan.
0: Di mana jual durian? Tidak nampak. Masih jual pisang.
1: Hah? Jual durian deh. Dia beli durian di Kuam sana.
0: Di simpang LPMP itu jual pisang.
1: Kemarin jual apa di Auduri dia, simpang Auduri 1.
0: Oh, iya, nah, iya.
1: Sekarang
0: iya.
1: Jual sekarang jual bulian deh di depan kantor DPR bulian. Sana dia, sana duren kosong banyak, kurang jami banyak itu kan. Jami mana beli duren, dia beli duren jualnya beli di Kuam sana.
0: Iya. Berat. Masih lagi mahal ada ya?
1: Kalau di Pangkal macam-macam, ada yang besar 30 bodi, ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10 gitu.
0: Oh iya.
1: Kalau untuk penari orang tuh belilah yang besar ya, 30 untuk penari kan.
0: Penari
1: kalau itu yang harga 15, 20, 10 gitu kan.
0: Iya.
1: Orang jual bulian di Pangkal DPR deh.
0: Iya, ini sekolah rakyat dibangun di Jembatan Emas nih, Batanghari. Dengar nggak, Pak Ujang lagi akan dibangun?
1: Katanya dibangun di depan kami ini di RT 8 tuh.
0: Nah, ada dengar?
1: Ya, sudah dibangun itu kan.
0: Ada nampak ya?
1: Sudah dibangun, tapi katanya bermasalah itu kan?
0: Bermasalah? Apa masalahnya?
1: Apa masalah? Belum. Terima tu mesti. Kata kemarin untuk MBG, kata sekarang tu rakyat mana yang iyo tu kan?
0: Nah, macam mana nih?
1: Ya, orang-orang tu yang dari apa? Dari orang kita Palembang, orang Sunda, orang dari apa? Kalimantan sana. Sudah siap, tapi kan belum memang terima itu kan? Itu kan cabang dari Kota Madya Provinsi Jambi itu kan? Di depannya sampingnya SMKPP itu kan?
0: Oh iya.
1: Itu kan tanah pemda itu kan?
0: Oh tanah pemda lah, bukan tanah masyarakat dibeli, bukan?
1: Tanah pemda itu Mbak Uci kan?
0: Oh.
1: Banyak juga dapat. Jadi kan kemarin gini, katanya cari lokasi 7 hektar. Kepala sekolah itu kan terlalu banyak. Itu kan? Udah tahu lah. Kemarin mau sholat rakyat sekarang MBG itu mana yang iya sekarang lembang kita kan?
0: Tapi itulah tempatnya
1: jadi ya tuan. Nah, sekarang kita orang nunggu dan cari kerja kita lembang udah terima orang ya tuan. Lembang terima bukti kan
0: iya.
1: Nah, tinggal buka lagi apa sih itu lah siam. Nah, belum dibuka belum macam mana itu gak tahu lah itu kan mana lambatan taruh di Pemayung ni kan?
0: Iya.
1: Tadi opini apa tadi Moji?
0: Opini? Ya tentang itu, tentang sekolah rakyat.
1: Oh, sekolah rakyat tadi itu.
0: Iya.
1: Ingat lagi pagi jam 7:30 pula itu ya.
0: Oh.
1: Iya. Panjangnya cerita itu kan.
0: Iya pula dah.
1: Ya, aku dengar di depan kan gulung jaring itu kan. Minta lagu
0: gitu
1: kan.
0: Iya. Boleh minta lagu apa?
1: Tapi minta lagu apa Bu Bosi? Lagu apa sih? Madu di kanan kiri Bu Bosi. Racun di tangan kirimu.
0: Oh, madu dan racun.
1: Ayo, madu dan racun.
0: Iya, iya, iya. Nak ngasih siapa racun?
1: Racun kemudian.
0: Madu dan racun. Oke, siap, siap.
1: Moji, halo Moji, pesan abang menelidu, tak duren Moji.
0: Iya, saya nengok tuh di simpang tuh jual pisang, tak ada jual duren.
1: Ya, sekarang tak lagi, jo. Dia jual duren, sudah. Itu rumah saya kemarin kan.
0: Iya.
1: Saya lagi tagar, dulu aja gitu, ke rumah keluarga kau. Aku sana.
0: Iya, iya.
1: Aku jatuh belum, aku sana, soalnya si Moji kan.
0: Iya, siap.
1: Aku rumah kak sana kan, ayo, sudah jatuh.
0: Mm-mm. Siap siap.
1: Duren kami sana.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagu Bu Ji.
0: Ah, ada ada.
1: Salam-salam Bu Ji, salam Bu Ji ya.
0: Mm-mm, sama-sama.
1: Salam untuk apa? Ah, semua-semua lah Bu Ji kan.
0: Mm-mm.
1: Dari A sampai Z semua lagu Bu Ji ya.
0: Yo.
1: Terima kasih Bu Ji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 08117078850. Selamat siang.
1: Siang.
0: Yo, ngapo?
1: Assalamualaikum.
0: Nak ngajak beli duren apa nak ngasih duren?
1: Ngasih duren.
0: Iya tidak. Iya, kayaknya di mana ada duren? Rasa-rasa belum ada dak?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum.
0: Iya, kalau ada lah banyak di jalan dak?
1: Iya, kalau di daerah Sengerti itu banyak peninggalan.
0: Hah?
1: Daerah Sengerti itu banyak di peninggalan.
0: Di peninggalan? Peninggalan
1: pinggir
0: ini?
1: Pinggir jalan.
0: Oh, di pinggir jalan. Nah, sudah ada sekarang?
1: Ada, dekat SMP.
0: Di Sengerti lah ada?
1: Iya, dekat SMP, pinggir jalan.
0: Awak di Bakung, macam tahu iyo lah.
1: Hah?
0: Awak di Bakung, macam tahu di Sengerti pula.
1: Tahu lah, soalnya itu nyampe situ. Pak Barudi, soalnya itu.
0: Oh, ada katanya?
1: Pinggir jalan tu jualan.
0: Tak beli tapi nengok be.
1: Nengok ya. Dia dapat beli.
0: Hah?
1: Dia dapat beli.
0: Iya, minta lah sama Rudy tu. Dia ngitung-ngitung duit pegawainya.
1: Dia beli jualan duren.
0: Antai tidak. Saya tengok jualan pisang dia nya.
1: Bagi Rudy sama itu.
0: Iya bu.
1: Iya sekok.
0: Jadilah nyicip.
1: Jadilah. Untuk pengharum.
0: Pengharum. Iya iya iya. Mau lagu apa nih?
1: Lagu apa dari ya? Lagu dari Nano.
0: Siapa? Nano Nano. Ini kayak permen. Nano yang mana?
1: Itu apa aja?
0: Banyak.
1: Coba sebut.
0: Malas.
1: Sembunilah.
0: Tak mau. Nano, oke, nano. Nano, nano. Permen nano, nano. Ada sebatas mimpi, ada sampai ku mati, ada banyak. Mau yang mana?

0: Yo.
1: Iya, iya, iya.
0: Salam buat mau isi masih mungkin selalu. Masuk satu sama siang.
1: Iya.
0: Banyak baru di dalam bayi kau di gemak dan buahnya mak ujang juga tadi ya. Banyak Anita, Wak Alpina, Wak Pero, Cinta paling manja Orel. Buahnya Yani, Bunda, Niati, Naya, Tijo, Ida, Nala, Ajeng. Bang Al, Bang Gori, Bang Ujo, Bang Gede, Ajay, Yusuf. Banyak Bang Abdullah juga. Buatnya Mak Aji kan di CS. Buatnya siapa? Buatnya Bang Jo juga. Pak Yusuf, Mas Tarsang, Kak Sule. Buat semuanya aja.
1: Ya.
0: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua nomor lagu pendengar, ada Madu dan Racun dan Separuhku. Ntar balik lagi ya di 08 11 67 07 88 50.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Yang benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Uci, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah kalau sehat.
1: Iya, harus sehat. Cuaca Mbak di sana macam mana Mbak?
0: Cerah-cerah
1: Mbak ya?
0: Kenapa nggak suka kalau cerah? Nggak suka kalau cerah?
1: Suka lah cerah.
0: Oh iya.
1: Kayak cerah nih ya?
0: Soalnya sekarang katanya udah masuk kemarau kan?
1: Iya betul. Lama pula kemarau nih katanya.
0: Kata siapa?
1: Kata BMKG Mbak.
0: katanya. Iya, alam ya. Semoga kalau musim kemarau terus nggak hujan-hujan, sedih nggak sih?
1: Ih, sedih lah Mbak, aduh air susut Mbak.
0: Tapi kan ada ini, ada modifikasi cuaca, gimana tuh?
1: Ya itu modifikasi kan untuk apa namanya? Tahutlah itu,
0: kebakaran hutan kan, dan lahan. Tapi kan hujannya kena juga di kita, nggak cuma di lahan gambut ya, aja kan hujannya.
1: Ya mudah-mudahan lah Mbak, mudah-mudahan ada dapat ujung ngobain Mbak.
0: Hah?
1: Mudah-mudahan hujannya tidak dapat ujungnya Mbak.
0: Ngapa gitu?
1: Kalau ujungnya sedikit Mbak.
0: Oh, udah kayak buah duren aja ya, pakai buah ujung.
1: Tapi beneran Mbak, musim duren saya dengar di daerah Mersam itu katanya udah banyak juga duren katanya. Apa namanya itu? Berbuah gitu Mbak.
0: Oh iya.
1: Iyalah banyak.
0: Ini baru dengar. Aduh.
1: Saya juga kan baru tahu. Biasanya kan di ujung-ujung tahun, kadang bulan 11, kadang di bulan 12 gitu Mbak. Biasanya sih ya, kalau musim durian itu kan. Nah ini kan pertengahan.
0: Gitu.
1: Itu udah ya.
0: Apa mau lagu
1: durian Mbak ya?
0: Iya, mau lagu apa?
1: Lagu Aca-Aca Nahi-Nahi ada dong Mbak ya?
0: Aca-Aca Nahi-Nahi? Siapa itu?
1: Aca-Aca Nahi-Nahi. Dari Dadidu Mbak.
0: Dadidu-didu-didu-du-du. Aca-Aca Nahi-Nahi judulnya.
1: Ya.
0: Itu lagu Aca-Aca. India lah kalau Aca-Aca Nahi-Nahi.
1: Iya, judulnya India. Cuma penyanyi orang Indonesia.
0: Oh, dia cerita apa Aca-Aca Nahi-Nahi?
1: Cuma judul, iya, Aca-Aca Nahi-Nahi. Aduh, bium, yang orang sudi, gitu Mbak.
0: Oh, pakai orang sudi orang Jawa itu.
1: Iya, Mbak.
0: Kayak mana sih katanya Aca-Aca Nahi-Nahi?
1: Iya, itu kan cuma judul Mbak. Pokoknya campur, Mbak. Semuanya yang Indianya Aca-Aca Nahi-Nahi, Mbak.
0: Oh, yang lainnya orang opo-opo-opo, gitu.
1: Iya, orang popo.
0: Iya udahlah kalau begitu. Kita sudah ketemu lagunya Aca-Aca Nahi-Nahi. Gak kondangan ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah dapat perimbak.
0: Aneh ya, gak kondangan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah udah keluar dulu.
0: Wah dasar, males lah kalau gitu. Kalau gitu gak usah ngundang Bang Juli. Dia alhamdulillah kalau gak diundang.
1: Ya maksudnya untuk beli durian tuh ngasih kondangan nanti.
0: Baru pesta. Saya tidak.
1: Iyalah Pak.
0: Oke, udah ketemu lagunya Aca-Aca Nahi-Nahi.
1: Salam.
0: Assalamualaikum.
1: Salam saling. Mbak Uci ya, selamat bertugas sehat selalu Mbak Uci keluarganya.
0: Ya siap, sama-sama sehat, insyaallah.
1: Banyak duit.
0: Nah itu pula banyak duit. Dia kalau habis gajian banyaklah duit.
1: Alhamdulillah, kayaknya udah kelong lah duitnya ya.
0: Iya.
1: Terus untuk Bang Amar kan juga tadi, ada Pak Ujang, ada Bang Jeje, ada Mama Tia juga tadi.
0: Iya.
1: Mbak Sinta, Mbak Vero juga, untuk Mbak Vina juga, untuk Mbak Ajeng, Kang Sule, Putra Banten, Bang Rudi juga, untuk Bang Simon, Bang Kader juga. Itu semua pendengar Pro 1 Mbak.
0: Semua muanya. Iya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang.
1: siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak error.
1: Saking panjang nih.
0: Iya, saking panasnya tuh. Gimana Plangke?
1: Alhamdulillah panas juga di sini.
0: Iya, Masya Allah. Kalau kemarau senang apa enggak?
1: Gimana?
0: Kemarau senang enggak?
1: Ya kurang tenang sebenarnya.
0: Kenapa? Kan enak enggak ketiban hujan. Mau kemana-mana enggak ini enggak
1: sih? Sumber airnya kurang. Kalau saya sih enggak masalah kalau air untuk kebutuhan sehari-hari. Kawan-kawan itu kalau yang airnya kurang tuh gimana?
0: Gimana? Ya bantuin lah dia cari air. Iya, soalnya kan ini lagi
1: musim kita, apa? Itu kerja dewek-dewek terus bantuin.
0: Gimana ya? Iya, soalnya kan lagi musim kemarau ya. Tapi biasanya kan ada juga upaya supaya nggak kebakaran hutan dan lahan. Terus pemerintah BNPB, BPBD bikin modifikasi cuaca supaya hujan.
1: Oh gitu. Tadi pagi gerimis ini, Mbak. Cuman
0: enggak sih. Di sini enggak ada gerimis sih.
1: Tapi sekitar jam berapa? Pokoknya masih pagi lah, masih pagi sekitar jam 9 kalau enggak salah.
0: Iya.
1: Ini tapi enggak jadi hujan. Ini sambil panas sih.
0: Iya sih. Cuma kalau musim apa enggak hujan-hujan gini kan kita jadi nyaman mau kemana-mana, enggak mikirin nanti hujan gitu kan.
1: Itu kan kalau yang bekerja, kalau yang kayak apa yang punya tanaman palawija yang mengharap hujan malah.
0: Iya ya.
1: Ya iyalah, kalau ini kan apa hujannya mengandalkan tanda hujan bukan. Kalau di sini kawan-kawannya ayuran dalam palawija kalau tuh terlalu lama terang ya gimana ya. Ya, maksud ada senangnya, ada enggaknya lah. Tapi kalau saya, kalau kemarau kepanjangan kurang senang malam.
0: Ya jangan kepanjangan lah.
1: Ya, maksudnya resiko kebakaran itu kan.
0: Jadi ini ya, jadi lebih besar gitu ya.
1: Ya iya, saya tadi tadi malam apa tadi pagi ya, lihat di Pekanbaru itu, Pekanbaru tadi ada malah ya, sudah ada yang kebakaran itu di. Padahal baru beberapa hari ini terang nih. Kita ada yang kebakaran kan, yang merepotkan juga pemerintah jadinya kan.
0: Iya.
1: Ya minimal kita harus berhati-hati lah, jangan bakar-membakar lah
0: ini. Iya, cuma kan masalahnya tuh yang namanya kebakaran kan bisa terjadi dengan sendirinya juga kan.
1: Iya, bisa jadi lah. Memang iya memang. Minimal itulah kita jangan bikin api lah, ya cuma cukup api di dapur aja lah.
0: Iya, buat masak ya kan?
1: Itu penting nih itu ya.
0: Nanti pulang nggak ada yang dimakan lagi, bingung ya kan?
1: Nah, makanya di luar dapur jangan lah.
0: Iya, jangan sampai padam apalagi, ya.
1: Apalagi menyulut api peperangan kayak yang seperti di Timur Tengah itu kan?
0: Menyulut api peperangan.
1: Nah, itu yang di Timur Tengah itu
0: lagi. Iya. Iya sih benar. Ayo kita padamkan apinya, tiup sama-sama. Ya, Kang Sule mau lagu apa ini? Iya, Kang Sule mau lagu apa?
1: Lagu tadi Kang Sule lagu apa?
0: Aca nehi ora opo.
1: Tulung jowo berarti.
0: Bola. Kita dengar aja nanti. Iya, kata dia aca-aca nehi-nehi doang. Katanya selanjutnya ora opo-opo. Oke, okay, mau lagu apa?
1: Orang Sunda etama.
0: Etama, aduh engkang. Iya. Kang Sule bukannya orang Sunda juga? Itu panggilannya engkang.
1: Tanes, abdina orang Kebumen, orang Jawa.
0: Lah, kenapa jadi panggilannya Kang Sule?
1: Ya kan. Kalau orang Jawa kan kakang.
0: Oh, ya, kan? Kalau orang Sunda engkang. Akang. Gitu. Bukan engkang ya.
1: Engkang orang Sunda itu mah.
0: Iya. Oh, kalau Sule itu kakang. Kalau iya. Jule tapi itu kalau akan
1: Juli. Kalau orang-orang istilahnya kalau tingkatan ingat itu ya Kang Mas gitu naik.
0: Oh, Kang Mas. Aduh, kita lagi naik harganya tuh Kang Mas. Kang Mas. Ya udah lagunya apa tadi Kang? Su le le le le.
1: Lagunya dari Iwan Fals tuh, Le.
0: Iwan Fals sudah tadi balada orang-orang pedalaman, yang lain opo, ya.
1: Oh, dari Anuela, dari Frankie.
0: Dari jauh ku datang apa?
1: Frankie Sahila tua.
0: Frankie yang mana?
1: Perahu retak.
0: Perahunya retak, belum di ini, belum ditambal.
1: Ya karena airnya dangkal, kemarin umbur kayu, jadi
0: retak. Iya, dengar nggak sih kalau ada nelayan yang ketimpa hiu 200 kg sampai akhirnya nggak bisa nafas?
1: Itu di mana, Mbak? Saya belum dengar, Mas.
0: Di NTT.
1: Oh, saya ketinggalan informasi berarti.
0: Iya, Masya Allah. Coba lah ngebayangin 200 kilo ikan hiu nimpa badan kita, Masya Allah. Ya,
1: 200 kilo kan 2 kintal berarti.
0: Iya, langsung ngebrak lah. Patah langsung ya. Ya udah itu aja.
1: Oke, salamnya untuk semuanya aja lah, Mbak. Kebanyakan ngobrol ini.
0: Iya, kebanyakan ngobrol Kang Sule ini. Meni panas-panas ngobrol. Kalau panas-panas gini, mending ini ya, makan es.
1: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya ini kalau siang gini, meni panas gitu ya, minumnya es cendol. Es cendol nggak sih? Apa es es tebu? ada cemput ya. Cemput ntar dulu ya. Es tebu 2000.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, Pranmar. Oke, Pranmar. Anda masih bersama kami ya. Silakan di 08 11 67 07 88 50. Di 08 11 67 07 88 50. Kita tiba di bagian akhir ya, Pranmar, untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk 14 Juni 2026. Jam segini memang kondangan lagi rame-ramenya ya. Itu terlihat di luar karena hari ini auditorium RRI Jambi mulai disewakan untuk kondangan ya, untuk wedding, untuk pernikahan atau untuk kegiatan yang diselenggarakan pada Ahad atau hari Minggu. Sudah bisa ya disewakan kembali karena kita sudah punya jalan alternatif. Karena biasanya kan kalau hari Minggu tuh ada Car Free Day sehingga susah buat terima penyewaan auditorium. Oke, selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetanggaku.
0: Iya, es tebu 2000 enak banget hari ini.
1: Enggak boleh nih.
0: Wah, lagi enggak enak badan ceritanya.
1: Baru keluar dari rumah sakit.
0: Wah, enggak tahu saya, masya Allah, sakit apa ibu?
1: Kemarin tuh tahu tinggi.
0: Nah, setinggi apa?
1: Tinggi gunung Himalaya.
0: Masya Allah, tensi tinggi. Kecapean. Apa kayak mana katanya?
1: Kurang tidur.
0: Kurang tidur, makan enggak teratur.
1: Nah, bener nian.
0: Itulah, sibuk nian.
1: Maklum
0: apa?
1: Maklumlah, orang jual macam itulah tidurnya 5 jam, 4 jam jadilah.
0: Tidak boleh lagi lah, ya kan?
1: Tidak boleh lagi.
0: Jadi macam mana? Sekarang sudah enak lah.
1: Enak, cuma masih muter-muter gitu kalau untuk jalan.
0: Tidak usah lah, duduk be, tidak usah muter-muter.
1: Tidak muter-muter, muying-muying
0: kepalanya
1: maksudnya gitu loh.
0: Gitu, Masya Allah. Iya. Soalnya sehat tuh kan kayak mana ya? Kayak mana? Bukan cuma mahal. Bukan cuma mahal. Kalau sudah sakit tuh, tidak lemak nih yang di badan, di hati, di jiwa, di pikiran.
1: Tidak lemak nih, tidak baca kemano-mano.
0: Nah kan tuh, apalah, apalah.
1: Kemarin sudah kelayapan, pula ke Gerunggung.
0: Nah, ngapa ke Gerunggung pulau?
1: Bang Rudi.
0: Ngapa dia ngasih durian?
1: Nah, dia nyunat burung anak
0: Iya, bukan burung dia.
1: Iya. Lagi habis burung dia kalau disunat.
0: Iya, itulah. Sampai pulau ke Gerunduk. Minggu kemarin lah sampai sana?
1: Hari Sabtu kemarin.
0: Oh, bes kemarin ini.
1: Iya, doa selamat baik dia.
0: Iyalah, yang penting baik lah.
1: Dia tuh duda kaji datang, tak kelemahan awak ko, ha.
0: Iya, jauh-jauh kita paksa datang.
1: Iya. Macam tu lah saya tu kalau ada kawan mengundang kawan datang, tolak pula datang.
0: Iya lah, yang penting jago kesehatan ya, jangan capek nian lagi.
1: Tidak boleh gini capek nian.
0: Sebenarnya capek nian tak masalah juga sebenarnya, tapi makannya teratur, dijago. Galak tuh lah kecapean, makan tidak masuk angin, masuk galau akhirnya.
1: Masuk galau masuk.
0: Lagu apa nih?
1: Aku mau lagu Mendua dong.
0: Mendua? Siapa tuh?
1: Mendua Pro 1 ke Pro 4 aja ntar.
0: Iya, Pro 1 dulu, gak? Baru Pro 2. Pro 4. Iya. Pro 2 tidak?
1: Ke Pro 4.
0: Pro 2?
1: Pro 2 gak usah lah dulu.
0: Gak usah dulu. Mendua, oke.
1: Caranya juga galau-galau Mbak Uci.
0: Siap, jaga kesehatan ya. Tapi
1: kesehatan 2000 hari ini.
0: Bapaknya kan masih tetap.
1: Bapaknya mah tetap. Yang ini gak bisa minum.
0: Acian. Adalah minum air putih hangat itu lebih sehat.
1: Benar, air putih hangat yang diminum. Bukan air putih, air bening.
0: Oh, air bening.
1: Atau putih kan susu.
0: Katik pula orang bilang air bening.
1: Masa air putih ya?
0: Iya. Ada sayur bening.
1: Iya, sayur bening ada karena macam hatiku, tapi hati tidak bening.
0: Nah, sebening hatimu ada lagunya.
1: Tapi hatiku kan ada bening merah.
0: Sebening kaca katanya gitu ya.
1: tahu sih lah bentuk logo di ujung-ujung.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, yang lain masih di 0811-670-07-8850. Selamat siang.
2: Siang juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dak kondangan kayaknya nih.
2: Oh jauh.
0: Oh di mana? Kondangannya di mana?
2: Oh kalau di sini, aduh jarangan. Kebetulan dari sini cuma tadi undang.
0: Oh gitu. Terus yang jauh-jauh tadi apa maksudnya?
2: Aku jiku tadi kan cerita ke Mang Rudi. Jiku ke Mang Rudi jauh.
0: Kemarin itu Maru kemarin.
2: Oh kemarin.
0: Iya.
2: Oh ya pokoknya selamat Bang Rudi lah.
0: Iya. Bukan Bang Rudi anaknya.
2: Iyo, selamat Bang Rudi padanya nyunakil anaknya.
0: Anaknya.
2: Baru ini dipotong habis.
0: Iyo. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya tuh ada yang baru, Mbak, April kemarin baru naik.
0: Hah?
2: Ariel Noah. Dengan Erisa. Aku dengar suaramu kalau udah salah tuh.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Iya, begitulah kira-kira saudara.
0: Aku dengar suaramu.
2: Iya, dari Angel Noah dengan Erisa kalau April kemarin dia baru di itu tuh.
0: Memang lah April kemarin, ya Allah. Kok enggak ngabarin deh
2: baru,
0: ya?
2: Baru nian, Mbak Uci.
0: Apa tadi judulnya?
2: Aku dengar suaramu kalau
0: aku dengar no, kayaknya. Noah, kayaknya aku enggak dengar.
2: Enggak dengar ya, cukup kuping
0: Mbak Uci tadi. Cukup kuping. Oke, nanti kalau ada diputerin, kalau nggak ada pokoknya Ariel Noah ya.
2: Iya siap.
0: Ya.
2: Salam-salam ya Mbak Uci.
0: Yuk, salam.
2: Semoga Mbak Rudi, mudah-mudahan anaknya tuh sudah bebas lah kan.
0: Iya sudah sembuh. Berbakti. Maksudnya apa sudah ya. Sembuh?
2: Iya, mudah-mudahan pacar berbakti ke orang tua.
0: Amin, Rabbal Alamin.
2: Ke negara, ke agama kan. Juga untuk Bang Adai Susu, Amarkan, Juli juga, Juji, Bang Ija, Bang Tamrin, Bang Arin CS, Naila, Sinta, Ajeng, untuk semua aja Mbak Uci.
0: Oke, Arilnya boleh sendirian apa harus berdua?
2: Yang dua gak apa-apa, sendiri gak apa-apa.
0: Oh iya.
2: Berani aku... dia sendiri juga Mbak Uci.
0: Berani, tapi ada yang mau nemenin katanya BCL menemani, menghapus jejakmu aja ya.
2: Iya siap.
0: Iya, makasih.
2: Tapi kenapa tadi Mbak Uci, aku nunggu jam 8 tadi kok gak ada. Aku
0: jam 8?
2: Ada siaran langsung main bola.
0: Jam 8 tadi ada bola kan?
2: Iya, cuman punya Mbak Uci hilang, apa di streaming Mado. Cuman kalau di FM gak ada Mbak Uci, aku nunggu-nunggu tadi.
0: Oh iya? Bolanya?
2: Iya, kalau Maroko sama itu tadi ada kan?
0: Maroko sama Brazil?
2: Ada, tunggu-tunggu gak ada, hilang.
0: Oh hilang, yaudah nanti ada
2: apa
0: lagi.
2: Di streaming mungkin, di FM gak ada kan?
0: Oh dia nunggunya pagi, yang tengah malam gak ya?
2: Wow Mbak ngantuk, tengah malam Mbak.
0: Ngantuk, ya udahlah kalau gitu.
2: Ya makasih Mbak Uci ya.
0: Yuk sama-sama.
2: Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar Anda yang sudah bersama kami. Satu penelpon terakhir. Selamat siang.
3: Yang juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya alhamdulillah. Langsung lagunya aja.
3: Lagu Mesin Waktu aja.
0: Mesin Waktu siap
3: ya, Mbak.
0: Bukan mesin duit ya.
3: Mesin waktu, kembali lagi kayak Doraemon.
0: Mesin waktu, iya.
3: Ya, buat Mbak Uci, Mbak Tugas, saya selalu kembali Mbak Uci ya.
0: Makasih ya.
3: Terima kasih
0: Mbak Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, terima kasih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Nanti ada rekan Adi yang temani selanjutnya. Saya Suci Rayu, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi sore ini.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

0: Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Pendengar kaum muslimin muslimah di mana pun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

Terima kasih mendengar dimana pemerintah tetap setia bersama kami. Kami hadirkan informasi update mengenai WUSH berlakukan tarif dinamis mulai Rp250.000, diskon rombongan hingga 20%. KCIC kembali menerapkan skema tarif dinamis untuk periode libur tahun baru Islam 1448 Hijriah atau tepat di 16 Juni dan libur sekolah akhir Juni hingga Juli 2026 dengan tiket WUSH mulai Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. KCIC juga menghadirkan program diskon rombongan hingga 20% bagi pelanggan yang melakukan perjalanan bersama sesuai ketentuan yang berlaku. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa mengatakan periode long weekend dan libur sekolah merupakan momen mobilitas masyarakat tinggi sehingga KCIC menghadirkan berbagai pilihan tarif dan promo agar perjalanan lebih fleksibel dan ekonomis. Dan tarif dinamis memungkinkan harga tiket WUSH berbeda pada setiap jadwal perjalanan. Hal ini ditentukan berdasarkan waktu keberangkatan, tingkat okupansi, serta periode perjalanan.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih mengikuti RRI Jambi.

Rekan kami hadirkan informasi lainnya, KLH perketat pengelolaan limbah program MBG cegah pencemaran lingkungan. Keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. BGN mewajibkan setiap SPPG pengelola sisa pangan, sampah dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Informasi lebih lengkap mengenai KLH perketat pengelolaan limbah program MBG cegah pencemaran lingkungan bisa dibaca di laman rri.co.id.

Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Dewibut. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bobiduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bobiduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bobiduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung bobiduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature perjuangan hidup dan harapan. Guru honorer menghantar anaknya ke Istana Presiden.
1: Ini mimpi, mimpi seorang miskin. Saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa.
0: Memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, terutama pendidikan bagi 5 orang anaknya, merupakan impian terbesar bagi Bapak Isaskar Mambrasar dan Ibu Deborah Mambrasar. Di tengah kesederhanaan hidup, bahkan jauh dari sejahtera, Bapak Isaskar dan Ibu Deborah menghidupi 5 orang anak mereka dalam sebuah kubu kecil berlantai tanah, berdinding gabah. Hanya ada nyala pelita yang menerangi gubuk tempat mereka berada saat malam hari. Bapak Isaskar berprofesi sebagai guru honorer pada SMP Yayasan Pendidikan Kristen dan sekolah lain selama sekitar 40 tahun. Sementara Ibu Deborah adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya bekerja serabutan untuk menopang ekonomi keluarga. Perjuangan Bapak Isaskar dan Ibu Deborah Mambrasar menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil bukanlah persoalan mudah.
2: Saya punya anak ini 5. Kemudian yang nomor 3, Billy. Memang dia beda sekali dengan
3: saudara-saudaranya.
2: Dia usia 4 tahun setengah, dia sudah bisa membaca, senang membaca. Jadi dia sempat mengeluh, dia bilang, "Mama, kapan kamu pakai lampu yang terang enggak? Saya belajar begini lah." Saya sedih, saya menangis kasihan. Anak ini punya kemauan belajar, tapi itu. Cuman kesedihan apapun saya tidak pernah tunjukkan ke anak-anak. Saya hanya kasih semangat terus.
4: This man is a farmer apa? Kita mulai dari man. Man apa man? This apatnya?
0: Menghidupi keluarga dari gaji honorer sebagai guru bahasa Inggris yang diterima per bulan sebesar Rp500.000 kala itu, terkadang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika biaya hidup dan pendidikan menghimpit, Bapak Isaskar harus mengambil kelas tambahan, menawarkan jasa kursus bahasa Inggris dari rumah ke rumah. Dengan mengayuh sepeda miliknya, terkadang harus bermandikan hujan atau terik matahari, mendatangi rumah peserta kursus. Menopang ekonomi keluarga, Ibu Deborah bekerja serabutan.
1: Perjuangan saya sebagai guru honor waktu itu setengah mati. 1990-an itu keliling, tawarkan jasa ke kepala-kepala bagian, kepala kantor untuk mengajarkan bahasa Inggris ke mereka punya anak-anak. Karena memang kondisi honor seperti itu. Ya, untung istri saya waktu itu dia bikin kue, dia jual, jadi ekonomi keluarga bisa ditunjang.
2: Sedangkan saya kan bekerja serabutan, jadi apa saja yang saya kerjakan mau buruh cuci pakaian, mau kadang orang, ya saya... Kebetulan sedikit mempunyai talenta untuk memasak, kadang orang panggil untuk bantu memasak. Ya, apa saja saya kerjakan.
0: Motivasi dan dorongan untuk

0: tekun belajar dan berusaha selalu disampaikan oleh Bapak Isaskar dan Ibu Deborah, serta berbagai usaha dilakukan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.
1: Waktu Billy memasuk ITB, uang dari mana? Saya bilang sama dia, Bapak tidak punya uang. Kalau kau ke Bandung, kalau kau tidak berhasil, saya tidak tahu bagaimana caranya kau pulang. Sebagai guru honor bergerak di bidang pendidikan, itu yang kadang-kadang kemunculan saya di kantor bupati atau di mana mereka masih tanggapi. Cuma modal itu saja saya adakan pendekatan, sampai akhirnya Billy bisa pergi ikut tes, akhirnya dia bisa lolos.
0: Perjuangan hidup disertai usaha dan doa yang tak henti-hentinya dilakukan setiap saat oleh Bapak Guru Isaskar dan Ibu Deborah untuk anak-anak mereka akhirnya membuahkan hasil. Salah satu putranya kini menjabat sebagai staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Bagi Bapak Isaskar, rasanya seperti mimpi sebagai wujud panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak-anak Papua. Bapak Isaskar dan Billy Mambrasar mendirikan Yayasan Kitong Bisa, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pengembangan kemampuan berbahasa Inggris dan pendidikan karakter.
1: Dukanya memang lebih banyak. Pengalaman saya sebagai guru honorer, guru honor, gajinya tidak seberapa. Ada satu statement yang saya bilang sama dia, Bill, kita masih tetap orang miskin. Anggap saja bahwa ini mimpi, mimpi seorang miskin. Saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa. Papa punya angan-angan satu saat kita bisa bangun sebuah lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Papua. Jadi kemudian dia bentuk Yayasan Kitong Bisa itu sampai sekarang.
2: Sedih kalau dikenang kehidupan saya, tapi indah sekali. Susah untuk dilupakan karena terlalu indah.
0: Keberhasilan Billy Mambrasar kiranya menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak Papua untuk bangkit dan maju berprestasi dalam pendidikan membangun Papua dan Indonesia. Kini semua jeri lelah dan pengorbanan yang sudah didedikasikan kepada anak-anaknya terbayarkan lewat keberhasilan pendidikan yang diraih dan pada akhirnya menghantarkan salah satu putranya, Gracia Yosafat Yobel Mambrasar atau yang akrab dipanggil Billy, masuk Istana Presiden sebagai salah satu staf khusus Presiden. Kepada semua generasi Papua, Bapak Isaskar, Ibu Deborah, dan Billy berpesan, Kitong bisa, kitong anak Papua pasti bisa, kalau mau berusaha. Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

0: 餐。
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju.
7: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
8: Pro 1.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, kali ini tentang DPR serap aspirasi pemangku kepentingan untuk revisi Undang-Undang Kehutanan. Panitia Kerja atau Panja RU Kehutanan Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan sektor kehutanan. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Iya, dan dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RU menjelaskan revisi UU Kehutanan dilakukan sebagai tindak lanjut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu yang menjadi perhatian berkaitan dengan pengaturan tanah adat dan perkembangan hukum kehutanan. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menyeimbangkan aspek perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan dinilai tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial, budaya, dan ekologis. Ahmad juga menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam pengelolaan kawasan hutan. Setiap aktivitas usaha, menurutnya, harus memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

Pendengar, informasi berikut mengenai peringatan HUT ke-72 IDAI berkomitmen layani anak Indonesia. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan pihaknya berkomitmen melayani anak-anak Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun atau HUT IDAI ke-72 pada hari ini, 14 Juni. Piprim mengatakan peringatan HUT IDAI sebelumnya telah diisi berbagai kegiatan yang dilaksanakan seluruh cabang organisasi. Saat ini IDAI memiliki 34 cabang yang turut menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan puncak peringatan HUT IDAI ke-72 digelar di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kegiatan tersebut dikemas dalam konsep layanan langsung kepada masyarakat. Menurut Piprim, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan bantuan hidup dasar bagi orang tua. Selain itu terdapat screening tumbuh kembang anak dan screening kelainan endokrin. Piprim menegaskan berbagai dinamika yang dihadapi organisasi tidak mengurangi semangat IDAI dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama organisasi profesi tersebut. Untuk Anda pendengar yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan untuk kota Jambi dan sekitarnya. Saat ini mendung, bahkan dari tadi sudah mendung, ada yang mungkin di beberapa tempat sudah hujan. Tadi sempat hujan untuk Kotelanai dan sekitarnya, tetapi reda dan saat ini cukup mendung. Tetap fokus untuk Anda yang menggunakan roda 4 maupun roda 2.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat, karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu, itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas, menghubungi HWDI seperti Alfamart, itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin, ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

Rengar, selamat sore di mana pun berada yang tetap setia bersama kami. Masih ada informasi lainnya, pengerahan Komcat untuk pengamanan demonstrasi mahasiswa dinilai tak tepat. Pendengar, mengenai anggota Komisi 1 DPR RI Mejen TNI Purna TB Hasanuddin menyoroti pengerahan komponen cadangan atau Komcat dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada hari Kamis 13 Juni kemarin. Menurut TB Hasanuddin, Komcat merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Karena itu, penempatan Komcat dalam situasi demonstrasi dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Dan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. Dan untuk informasi mengenai pengarahan Komcat untuk pengamanan demonstrasi mahasiswa dinilai tak tepat, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
0: Astaga, kopinya dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
4: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Dan masih ada informasi lainnya kami hadirkan kali ini tentang penderita hipertensi dan diabetes di Kabupaten Tangerang melonjak. Tapi ini hanya sekedar pengingat untuk kita pendengar, apalagi mungkin Anda di luar sana yang suka sekali nih makanan manis. Ya, umurnya semakin bertambah itu biasanya memang ada beberapa makanan yang harus dibatasi. Jumlah warga Kabupaten Tangerang yang menderita penyakit tidak menular, khususnya di hipertensi dan diabetes mellitus, masih tergolong tinggi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menunjukkan ratusan ribu warga telah mendapatkan pelayanan kesehatan akibat dua penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan berdasarkan laporan aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK tahun 2025, sebanyak 262.000 lebih penyandang hipertensi, sedangkan sebanyak 95.000 lebih penyandang diabetes mellitus tercatat berobat ke puskesmas di Kabupaten Tangerang. Sementara pada tahun 2026 hingga saat ini, Dinas Kesehatan telah melayani 93.000 lebih penyandang hipertensi dan 35.000 lebih penyandang diabetes mellitus. Jumlah khususnya dari tahun ke tahun, kasusnya terus mengalami peningkatan. Menurut Hendra, tingginya angka penderita PTM dipengaruhi oleh berbagai faktor, pendengar. Selain faktor keturunan, sebagian besar kasus disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti minim aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang. Ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Untuk Anda juga harus tetap jaga pola makan, jaga kesehatan, cuaca juga tidak menentu. Dan untuk Anda yang tetap setia bersama kami juga mendengarkan melalui stasiun relay Pro 1, di antaranya dari Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkar Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda pendengar, beberapa lagu bernuansa Islami juga kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin. Lillahi ta'ala.

adalah seorang ustaz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah." Karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya, manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras.
1: Pro 1.

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun yang berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalini. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia, selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."

kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: 1.

0: belasan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau 2 kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau 2 kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan terik matahari langsung, jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

Rengar, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dan sport Provinsi Jambi untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026 malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dini hari cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar 18 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 98%, maksud kami 95%. Arah angin tenggara hingga selatan, kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 14 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo. 1 titik panas, Tanjab Bar 1 titik panas, Merangin 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo 1 titik panas. Forecaster on duty Nabila dari BMKG Provinsi Jambi, terima kasih. Dan kami harap pendengar tetap di 88,5 MHz nanti, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
2: Pecahan beling, buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
3: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat peringatan.
5: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu. Aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun, Ci. Kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, maaf deh, makasih ya udah

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek

0: Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Pesat di Tanah Suci Arab Saudi, mendengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
6: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
5: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah iklim dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Sentral di Pro 3 dari Tismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal debarkasi Banten, 2 kloter debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter.

0: mengawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
1: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
3: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
3: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi tidak perlu lagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya, memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

kasih masih setia bersama kami. Informasi lainnya, KLH Gandeng Toko Agama dorong pertobatan ekologis hadapi krisis lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mendorong penguatan gerakan pertobatan ekologis melalui kolaborasi lintas agama. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks. Komitmen tersebut dilakukan dalam pertemuan Menteri LH Moh Jumhur Hidayat dengan Gerakan Siaga Bumi dan Interfaith Rainforest Initiative atau IRI. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Din Syamsuddin Jakarta. Jumhur menegaskan penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis maupun penegakan hukum. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan dorongan moral yang kuat, termasuk melalui nilai-nilai keagamaan. Informasi lebih lengkap mengenai KLH Gandeng Toko Agama dorong pertobatan ekologis hadapi krisis lingkungan, Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya. Pendengar, untuk Anda Jambi malam ini nanti akan ada Bang Adi menemani Anda. Dan saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: bacain buku yang mana?
1: Yang ini.
0: Ini?
1: Iya.
0: Ya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
1: Ayah, bacain buku.
2: Kanza, main sendiri aja sana ya.
1: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
2: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
0: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
1: Kanza mau jadi HP aja ah.
0: Kenapa?
1: Biar diperhatiin ayah bunda.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Jambi, malam ini.
1: Bukan diisolasi, Pak. Kami langsung diambil, dibawa ke mana? Langsung isolasi di karantina di rumah, yeah. Hasil rapid.
2: Dikatakan positif corona, maka petugas dari kesehatan, kepolisian, tentara lebih sudah datang ke rumah, ke warung kami. Warung kami disemprot dari depan sampai belakang.
0: Sementara kami akan bawa ke rumah sakit untuk diisolasi.
3: Emangnya ada apa, Pak?
4: Masalahnya satu bulan ini kita fokus beribadah untuk berserah diri kepada Yang Maha Pencipta, ya, Pak?
2: Dekat pada Allah, dan Allah itu tetap membimbing kita. Dan tak perlu kalut. Jadi ini adalah sebenarnya hanya ujian yang kecil dari Allah.

0: Gak terasa ya, sebentar lagi udah mau masuk bulan Ramadan ya.
1: Iya pak, gak terasa ya pak, waktu cepat berlalu. Emang kenapa pak?
0: Bapak punya rencana bu.
1: Oh ya.
0: Bulan Ramadan ini kita istirahat dulu ya, jualan baksonya, biar kita bisa ibadah dengan khusyuk bu.
1: Iya juga ya pak, ibu setuju itu pak. Karena 11 bulan ini kita hanya mencari uang saja. Nah, apa salahnya 1 bulan ini kita fokus beribadah untuk berserah diri kepada Yang Maha Pencipta ya, Pak?
0: Iya, Bu.
2: Memang Allah tuh sayang sama saya. Kami tuh kan sebelum bulan Ramadan itu, iya, Bu, seminggu sebelum Ramadan, kami sudah musyawarah sama Bapak. Pak, bulan Ramadan ini kita mau tawajuh sama Allah, bikin amal bulan Ramadan, sebulan enggak jualan.
1: Oh.
2: Ternyata sebelum bulan Ramadan kami kan sudah diisolasi di rumah sakit.
3: Jadi otomatis enggak ada yang beli kalau buka ya.
2: Iya, Bu.
3: Enggak jualan.
2: Kita kan memang enggak boleh jualan.
3: Iya, benar.
2: Karena masa ini kan kita isolasi kan. Enggak boleh jualan. Saya pertama itu nangkepnya positif aja. Oh, subhanallah nih Allah, kita kasih kesempatan kita nih di sini bisa tawajuh berdoa gitu kan. Memasuki Ramadan juga alhamdulillah sampai selesai saya Ramadan kan di sana di rumah sakit kan. Jadi memang betul-betul saya pertamanya tuh ringan-ringan merasa ini Allah kasih kelebihan sama kita lah. Udah kita kebetulan kami kemarin pertama-tama kan satu kamar. Begitu hasil swab dari Jakarta keluar kami jadi dipisahkan karena kondisinya lain. Saya sama anak bareng karena positif, Bapak negatif langsung.
3: Tapi Bapak lebih dulu keluar dari masa isolasi ya, Pak ya.
2: Iya, karena Bapak dua kali swab negatif. Dan saya sama anak dua kali swab. Begitu swab pertama Bapak negatif, kami berdua positif.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Maaf Bapak, Ibu, sekeluarga
0: ya.
4: Untuk sementara kami akan bawa ke rumah sakit untuk diisolasi.
0: Emangnya ada apa Pak?
4: Bapak yang bernama Bapak Ilyas bukan?
0: Benar Pak.
4: Yang merupakan salah satu peserta dari yang ikut pertemuan di Goa.
0: Iya, memang benar Pak. Tapi ada apa dengan Bapak ini?
4: Jadi begini Bapak, kami dari tim gugus tugas penanganan COVID-19
0: ya,
4: yang mendapat laporan bahwa Bapak diduga menjadi klaster penyebaran COVID-19. Nah, karena Bapak melakukan perjalanan keluar daerah dan besar kemungkinan Bapak terkena COVID-19.
5: Hari itu Pak Ilyas sekeluarga serasa disambar petir di siang hari. Mendengar berita yang disampaikan oleh tim gugus tugas penanganan COVID yang datang dengan memakai pakaian lengkap, dan sejak hari itu pun berita ini menyebar sampai ke pelosok tanah air dan membuat kegaduhan yang luar biasa di tengah masyarakat.
6: Begitu saya sudah datang ke puskesmas di rapid positif, maka kok langsung mungkin dapat berita saya dikatakan positif corona, maka petugas dari kesehatan, kepolisian, tentara juga petugas datang ke rumah, ke warung kami. Warung kami disemprot dari depan sampai belakang, bahkan tetangga pun katanya sampai terlibat, bahkan dua warung saya di Tangkit pun juga didatangi. Jadi sangat seru sekali, sehingga kan heboh. Bahkan sebagian orang mengatakan yang tukang nyemprot berapa orang saja, tapi yang pegang kamera untuk melihat keadaan ini begitu ramai yang pegang kamera, sehingga kan masyarakat yang lewat di depan warung saya ini stop semua, ada apa kurang sekali. Maka akan dikatakan Pak Ilyas kena corona, sehingga kan berita yang ngalur ngidul sampailah kemana-mana, sehingga kan teman saya sendiri ditanya dengan kawannya, pulang teman kan, kamu kan teman Pak Ilyas itu kuburnya di mana, kan dia juga kena corona, dikira saya sudah mati. Maka teman saya mengatakan tidak apa-apa kok, orangnya masih hidup kok. Ada di mulut sekarang biasanya berita yang ngalur ngidul, simpang siur nggak karuan. Jadi saya bingung sendiri, ada apa masyarakat begitu? Padahal saya tidak ada apa. Bahkan saya di rumah sakit cuma ditahan 10 hari, di swab 2 kali hasilnya negatif. Saya sudah boleh pulang. Tapi beritanya sampai seakan-akan seluruh kota Jambi tahu. Nah, itu bahkan katanya talang bakung ini katanya sampai 3 hari 3 malam gelap, tidak ada aktivitas karena takut semua, geger gak karuan. Nah, itulah keadaan saya.
5: Perasaan yang berkecamuk yang dirasakannya, sedih, takut, cemas, gelisah, semua bercampur menjadi satu. Teramat sangat pedih, semua orang mengucilkannya. Tetangga, sahabat, bahkan keluarga tak ada yang berani untuk mendekat. Setelah berita itu berhamburan di wilayah Jambi ini, seperti kutukan yang ia terima.
2: Seperti mendapat aib, seperti mendapat aib.
7: Nah, saya tidak berani keluar sama sekali. Itu depan yang tutup cat hijau itu.

0: Aduh, kalau memang ibu sakit, kami itu makan bareng, apa bareng di sini kan? Kamilah yang kena duluan nih, mati-matilah kami. Istilahnya kayak gitu kan? Kenyataannya enggak ada apa-apa.
1: Kata masyarakat tuh sampai begini. Barang siapa yang pernah makan bakso gemilang ini
2: di tempat Pak Ilyas,
1: sekarang muntahkan sekarang paling sudah, walaupun sudah satu bulan yang lalu. Apa cemaatnya?
0: Ya itulah, maksudnya dari awal tuh, tapi kita lihat sekarang kan nggak segitu dahsyat lagi kan. Iya. Karena memang dari pengalaman saya dengar tuh berita-berita pasien-pasiennya di isolasi di rumah sakit tuh kebanyakan nggak ada keluhan apa-apa. Kalaupun ada mungkin ada penyakit bawaan, itu faktor penyakit bawaan.
3: Jadi kita dan keluarga gimana, Pak? Nah, bagaimana dengan usaha kita ini, Pak?
4: Tidak usah Bapak khawatirkan.
5: Akhirnya mereka pun dibawa ke ruang isolasi dan dilakukan berbagai macam pemeriksaan. Mulai dari uji rapid test, swab, dan juga isolasi yang harus dijalani selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Setelah menghadapi pemeriksaan, Pak Ilyas pun ternyata dinyatakan negatif. Akan tetapi, istri dan anaknya masih dinyatakan positif dan masih harus berada dalam perawatan tim medis.
3: Iya, Pak. Bagaimana dengan ibu, Pak? Kok ibu bisa masih positif ya, Pak? Padahal kan ibu sehat-sehat saja, Pak. Tolong, Pak, tanyakan lagi kepada dokter ya, Pak. Kapan ibu bisa pulang? Ibu tidak sakit, Pak.
6: Sabar. Sabar ya, Bu. Nanti Bapak akan tanyakan sama dokternya, Bu. Yang penting, ibu banyak berdoa ya, Bu. Jangan panik, Bu. Dan serahkan semuanya dengan Allah ya, Bu. Bapak yakin ibu kuat menjalani ini. Dan semoga virusnya segera pergi ya, Bu.
3: Iya, Pak.
5: Hari berlalu, bulan pun berganti, dan kabar baik itu pun datang.
7: Ibu, alhamdulillah, hari ini ibu sudah boleh pulang.
3: Apa, Dok? Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih dokter. Saya boleh pulang, alhamdulillah. Terima kasih dokter.
8: Alhamdulillah, Bu. Ya, ya. Akhirnya ibu dinyatakan sembuh. Alhamdulillah, ya Allah.
3: Iya, Pak. Ibu senang, Pak. Alhamdulillah, ibu sudah dinyatakan negatif, Pak. Dan bebas dari corona, Pak. Tapi, Pak, bagaimana dengan usaha bakso kita ini, Pak?
6: Iya, Bu. Kemarin Bapak sudah menanyakan kepada tim gugus tugas. Katanya kita sudah boleh untuk membuka usaha lagi, Bu. Namun dengan syarat, kita harus mematuhi protokol kesehatan, Bu.
3: Maksudnya apa, Pak?
6: Maksudnya begini, Bu. Tempat usaha kita ini harus steril, selalu disemprot dengan disinfektan, secara berkala, Bu. Dan juga mengatur jumlah pengunjung. Kemudian, Bu, ya, menyediakan tempat cuci tangan dan memakai masker, Bu.
3: Tapi gimana dengan konsumen kita, Pak? Apakah mereka mau makan bakso kita lagi, Pak?
4: Alhamdulillah ya, Bu. Tampaknya ramai juga pengunjung bakso kita, Bu. Mudah-mudahan ini langkah yang terbaik yang diberikan untuk kita ya, Bu. Meyakinkan kepercayaan masyarakat bahwa kita benar-benar sudah sehat.
3: Amin ya, Pak. Mudah-mudahan dengan cara makan bakso gratis ini bisa memulihkan lagi citra gemilang bakso kita ya, Pak.
1: Jadi ketika kami mengadakan syukuran mengundang makan bakso gratis, alhamdulillah dari jam 9 sampai jam 9 malam
0: penuh. Bahkan ini tidak ada protokol kesehatan lagi.
1: Saking
0: ramenya.
1: Meja kosong.
9: Dari pemerintah kota ada yang hadir?
0: Ada dari

0: siraman rohani.
1: Siraman
0: ya.
1: Rohani dan doa.
0: Ya kan kami kan mau buka
1: sampai,
0: ini kan
1: sampai,
0: izin saya, semua.
1: Sampai-sampai kan protokol mengendakin agar satu meja itu penuh.
0: Hanya berapa orang? Ah, berapa orang? Iya.
1: Tapi yang namanya
0: kenyataannya gratis dari Pak ya.
1: Gratis lagi ya. Nengok tuh rasanya enggak sabar. Terus busel lah terus gitu. Jadi sampainya kan satu meja.
0: Jadi satu bangku 5 orang duduk.
1: Saya mau ngusir, saya mau nolak, masih mana? Aduh, jadi udahlah, jalan terus saya pikir. Mudah-mudahan enggak ada masalah. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 9 itu masalah. Hanya sebagai ujian dan jadi namanya kita manusia untuk hidup ya tetap bagaimanapun kita tetap berusaha terus tidak perlu kita merasa kecil hati atau kecewa atau patah hati tetaplah kita jalankan karena ujian ini memang datang dari Allah dan kita tidak bisa menolak jadi kita tetap jalankan aja dan kita cari inisiatif gimana untuk langkah ke depan jadi tetap jalan saja dan kita juga dekat pada Allah dan Allah pun tetap membimbing kita dan tak perlu kalut jadi ini adalah sebetulnya hanya ujian yang kecil dari Allah jadi tidak perlulah kita merasa bersyukur aja kepada Allah mudah-mudahan Allah akan mengembalikan kebaikan
0: ya pertama itu sama lah namanya ujian ya sedangkan ikhtiar itu kita tetap wajib ya jadi ya itulah yakin aja insya Allah tuh sudah atur semua apa rezeki kita sudah Allah tentukan yang penting kita buat usaha aja insya Allah jangan putus asa
2: cobaan akan datang silih berganti. Siap atau tidak, semua pasti akan menemuinya. Corona, COVID-19 apapun itu masih menghantui dunia ini. Namun, hidup ini tetap harus berjalan seperti

0: Waduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, nggak apa-apa lah. Yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu nggak habis-habis ya?
0: Jelas dong nggak habis-habis. Kamu mau aku kasih tips nggak supaya uang kita nggak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu nggak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang nggak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang nggak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu nggak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Ya, bersama Pak Gandhi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kembali emosi dan informasi menjelang nanti pada pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat, sama dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Ya, informasi berikut ini, kami Kemdikti Saintek ini dorong mahasiswa ambil peran dalam solusi pengelolaan sampah. Ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi ini mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan, termasuk juga pengelolaan sampah dan juga transisi energi berkelanjutan. Direktur Jenderal Riset dan juga Pengembangan Dirjen Risbang ini, Fauzan Ziman, ini mengatakan persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tapi juga menyangkut teknologi, ekonomi, dan juga tata kelola, dan juga perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, Kemdikti Saintek ini telah mendukung berbagai riset terkait pengelolaan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu juga, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam melahirkan inovasi sekaligus membentuk sumber daya manusia yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan di lapangan. Mausan juga menjelaskan keterlibatan mahasiswa didorong ini melalui program Aksara Mahasiswa atau juga aksi pembelajaran dan juga pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Melalui program tersebut, mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk memetakan persoalan pembangunan kesadaran publik serta mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih mulai dari tingkat rumah tangga. Ya, untuk informasi lebih lengkap tentang Kemdikti Saintek dorong mahasiswa ambil peran dalam solusi pengelolaan sampah, Anda dapat baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. Wataru Indo mundur dan juga pensiun dari timnas Jepang, pelatih buka suara. Pelatih Jepang Hajime Mariyasu buka suara terus status Wataru Indo dari Piala Dunia 2025 ini menyusul keputusan yang diumumkan dari 2 hari setelah sang kapten mundur dari skuad. Tak lama setelah itu, Indo juga mengumumkan pensiun dari timnas nasional Jepang. Gelandang Liverpool itu mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah lebih dari 1 dekade. Mariyasu juga menjelaskan keputusan akhir sebenarnya berada di tangannya sebagai pelatih kepala. Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan melalui penerjemah pada Sabtu 14 Juni. Sebelumnya, Indo mengalami cedera pergelangan kaki yang mengharuskannya menjalani operasi pada Februari, dan juga pemain berusia 33 tahun itu berharap pulih tepat waktu untuk Piala Dunia 2026. Namun masalah fisik masih mengganggu proses pemulihannya. Menjelang kompetisi, Indo hanya bermain 1 babak saat menghadapi Islandia pada laga uji coba 31 Mei. Mariyasu mengaku berat menyampaikan kabar tersebut kepada pemain andalannya. Ia memahami keputusan itu memiliki dampak emosional bagi sang kapten. Jepang akan memulai kiprahnya di grup F ini menghadapi Belanda pada Minggu 14 Juni atau juga Senin dini hari 15 Juni waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berlangsung di Arlington, Texas. Sejak debut pada 2015, Indo mencatatkan 73 penampilan bersama Jepang. Ia juga menyumbangkan 4 gol selama memperkuat Samurai Biru. Indo juga menjadi bagian penting Jepang pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu Jepang berhasil mencapai babak 16 besar. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Wataru Indo mundur dan juga pensiun dari timnas Jepang, pelatih buka suara, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Tahukah Anda, setiap tahun pada tanggal 14 Juni, negara-negara di seluruh dunia merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Didirikan pada tahun 2004, berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya darah yang aman dan produk darah, dan untuk berterima kasih kepada pendonor darah atas pemberian darah sukarela mereka yang menyelamatkan jiwa. Hari Donor Darah Sedunia adalah salah satu dari 8 kampanye kesehatan publik global resmi yang ditandai oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Bersama dengan Hari Kesehatan Dunia, Hari Tuberkulosis Dunia, Pekan Imunisasi Dunia, Hari Malaria Dunia, Hari Tanpa Tembakau Dunia, Hari Hepatitis Dunia,

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga dipancarluaskan melalui stasiun Relay Pro 1 di 99,4 Morobungo, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,9 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali informasi berikutnya ke Kemenkumham dan juga SMSI, jejak kolaborasi kuatkan talenta digital. Kementerian Ekonomi Kreatif menjejaki peluang kolaborasi dengan Serikat Media Cyber Indonesia, SMSI, dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis media digital dan juga penguatan talenta kreatif serta perluasan ekosistem konten kreator di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah ini mengatakan sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Menurutnya, Kemenkraf terus memperkuat fondasi berbagai subsektor ekonomi kreatif melalui pengembangan data dan juga akses pembiayaan, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, perlindungan kekayaan intelektual, hingga penguatan ekosistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Ia menilai kolaborasi dengan SMSI dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelatihan digital bagi penggiat media di daerah, sekaligus mendorong lahirnya konten-konten kreatif yang mengangkat potensi lokal di tingkat nasional maupun global. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenkraf dan juga SMSI dejaki kolaborasi penguatan talenta digital, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Mueller dorong Kait Evans jadi ujung tombak utama Jerman di Piala Dunia 2026. Ya, legenda sepak bola Jerman Thomas Mueller berharap Kai Havertz ini menjadi pilihan utama di lini depan timnas Jerman pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, penyerang Arsenal tersebut memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi tulang punggung di Mannschaft. Jerman akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dari grup E bersama Ciracao, Pantai Gading dan juga Ekuador. Mueller menilai kehadiran Havertz akan menjadi faktor penting dalam upaya Jerman melangkah jauh ke turnamen tersebut. Menurut Mueller, saat ini Jerman memiliki banyak pemain bertalenta di berbagai lini, namun ia menilai tim asuhan Julian Nagelsmann ini masih membutuhkan sosok sentral yang mampu menjadi pemimpin di sektor penyerangan. Mantan pemain Bayern Munchen itu menilai Havertz memiliki kemampuan untuk dapat memberikan ancaman nyata bagi pertahanan lawan, karena itu ia berharap pemain berusia 27 tahun tersebut dapat tampil dalam kondisi baik sepanjang turnamen. Dan juga Mueller juga mengakui Jerman memiliki sejumlah opsi lain di lini depan seperti Niklas Füllkrug dan juga Dennis Undav. Meski demikian, ia tetap menempatkan Havertz sebagai pilihan utama untuk memimpin serangan tim. Havertz sendiri baru kembali menemukan kebugaran setelah sempat mengalami beberapa masalah cedera bersama Arsenal, dan kondisi tersebut membuat Mueller ini berharap sang pemain dapat menjaga performanya hingga putaran final Piala Dunia 2026. Untuk informasi lebih lengkap tentang Mueller dorong Kai Havertz jadi ujung tombak utama Jerman di Piala Dunia 2026, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Ruang Rindu yang tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengubah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang rindu setiap minggu hingga Jumat dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, jumpa kembali di Ruang Rindu bersama Bang Adi yang akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu di malam hari ini, alasan yang membuat Anda bangkit dari keterpurukan. Ya, di 0811670788 Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Ya, keterpurukan paling sering diatasi oleh tekad yang mengubah nasib, keinginan membahagiakan orang-orang tercinta, dan juga keyakinan bahwa kegagalan adalah proses pembelajaran. Serta menerima kenyataan tanpa menyalahkan diri sendiri merupakan langkah yang paling penting. Ya, jika Anda ingin bangkit dari situasi sulit, terdapat beberapa alasan dan langkah konkret yang bisa menjadi pendorong utama. Dan tanggung jawab atas diri sendiri. Kesadaran bahwa hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan dan merancang masa depan yang lebih baik. Ya, di teleponnya di 0811670788 Bang Adi nantikan. Halo, malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Sule?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Sehat, alhamdulillah, kan? Baik sehat semuanya.
1: Di mana di tadi ada hujan tadi?
0: Tadi ada hujan tadi.
1: Di sini juga kebagian dikit.
0: Kebagian dikitnya. Bagi-bagi dikit-dikit lah gitu ya.
1: Apa temanya malam ini Bang Adi?
0: Temanya alasan membuat Anda bangkit dari keterpurukan. Pernah mengalami keterpurukan, Kang Sule?
1: Ya, kalau keterpurukan arah itu ya.
0: Hah?
1: Kalau keterpurukan
0: ya. Halo Kang, putus-putus Kang.
1: Halo.
0: Halo? Halo, ya. Uh-huh.
1: Masih ya?
0: Udah.
1: Mana ada ya, agak delay nih suaranya di sini.
0: Iya, agak putus-putus juga, agak delay juga gitu ya. Iya,
1: sinyalnya juga mungkin. Kalau keterpurukan yang parahnya tuh

0: nggak lah Bang.
1: Nggak lah gitu ya.
0: Itu men, ya bukannya saya ini tidak bersyukur, tapi memang dari dulu gimana ya, masalah ekonomi kami dari keluarga yang ya pokoknya ya kalau melihat ke atas gimana ya, dibilangnya kurang apa ya, makanya merantau ke Jambi ini, nah merubah nasib lah
1: banyak. Iya,
0: yang kalau bagi Bang Adi itu keterpurukan itu yang istilahnya gimana Bang?
1: Keterpurukan itu banyak hal, misalnya kegagalan, kegagalan lah gitu, kegagalan, misalnya gagal dalam asmara atau juga gagal dalam usaha atau juga gagal dalam banyak hal deh gitu ya, banyak hal. Tapi untuk bangkitnya itu kan perlu waktu. Gitu. Tapi apakah kita menyadari diri kita, wah aku kalau terpuruk seperti ini aku akan jatuh gitu, aku akan tidak berusaha, bisa menunjukkan keberhasilan aku. Justru ketika kita tidak bisa menunjukkan keberhasilan kita, maka kita akan lebih terpuruk lagi dan boleh dikatakan ditertawakan lah oleh dia. Padahal cita-cita aku ingin menjadi orang sukses, tapi gara-gara sesuatu dan lain hal gagal. Sukses itu tidak berarti kan harus wah aku jadi ini pasti jadi gitu, enggak juga gitu kan. Tapi bisa lebih baik lah dari yang sebelumnya gitu.
0: Misalkan bisanya berusaha dan berusaha dan berdoa kan.
1: Iya.
0: Semampu kita berusaha dan berdoa. Tentuan kan yang aku kuasa yang menentukan.
1: Betul.
0: Iya. Yang jelas kita harus merubah dari diri sendiri lah.
1: Iya.
0: Ya seandainya dulu kayak mana kita sekarang. Makanya hijrah dari Jawa ke sini mungkin merubah lah intinya lah.
1: Ya merubah kan misalnya dari Jawa tuh, misalnya satu hari sudah di Jambi lah, satu hari kita bekerjanya 3 jam. Ternyata apa yang diinginkan tidak tercapai. Berarti kita harus menambah jam kerja dong, 5 jam, 7 jam gitu kan. Untuk lebih hasilnya lebih maksimal. Ya kan? Kalau Bang Adi seperti itu gitu. Nah, berarti kita tidak cukup misalnya. Wah, ini enggak tercapai nih target yang diinginkan. Pasti punya langkah, punya strategi gitu, punya ya macam-macam lah untuk kita bangkit tersebut gitu.
0: Harus mengukur kemampuan dan anu juga dah, ya Bang.
1: Oh iya,
0: jangan
1: pasti.
0: Ibaratnya jangan terlalu berlebihan, bukan kemampuan dari misalnya dari saya gini kan. Ya kan pengalaman kurang, kurang lah pengalamannya. Pendidikan juga.
1: Nah itu tadi, misalnya kita pengalaman kurang gitu. Sebenarnya bukan pengalaman sih kurang. Kalau Bang Adi pengalaman itu sebenarnya banyak. Dari segi melihat, kita melihat orang sukses itu bagaimana. Nah ketika kita melihat orang sukses, aku coba meniru kesuksesannya bagaimana. Coba lihat polanya, pola kerjanya bagaimana, gitu kan? Strategi macam mana? Apakah dia menabung atau dia kerjanya lebih giat, bangunnya lebih pagi? Nah kita kadang tidak tahu itu, wah bangun pagi rasanya berat, dipaksakan dong, gitu.
0: Ya kan? Itu makanya.
1: Kadang kita tidak mau memaksakan diri. Tapi kalau Bang Adi memaksakan diri, sudah kulakukan, tapi istirahat aku juga harus cukup, gitu. Ya kan?
0: Misalnya di sini Bang, di kampung saya di Jawa itu kan, kalau kerjaan itu musiman Bang.
1: Iya.
0: Begini, kalau musim mau bercocok tanam adalah kerjaan. Kalau habis tanam nunggu padi berbuah manen kan lama.
1: Nunggu lagi gitu ya.
0: Dari kerjaan yang lain.
1: Iya.
0: Kalau cuma mengadakan itu kan istilahnya tenaga sia-sia.
1: Iya.
0: Kalau di sini istilahnya kalau asal mau kerja ada aja yang dikerjakan.
1: Iya.
0: Ya bukannya apa itu melupakan tentang tanah kelahiran sendiri kan. Ya. Cuman memang kayak gitu keadaannya kalau di dalam musiman Bang.
1: Iya.
0: Kecuali kalau tukang, mungkin tukang kayu, tukang bangunan itu kan terus selalu ada yang bilang kalau ada bangunan pindah dari sini rumah itu, ada bangunan apa lagi itu kan.
1: Tapi kadang kita juga gini, sebenarnya ada juga musiman lah dianggap tadi musiman. Tapi kita tidak mau belajar banyak hal. Misalnya dari padi, kita cuma berpikir panennya saja gitu, hasilnya saja. Tapi sebenarnya kan pas nanam padi, misalnya dia ada apa nih tuh, ada airnya, bisa beternak ikan atau juga nanti hasil panennya itu, misalnya padinya itu kan ada apa ya, tangkai padinya ya.
0: Nah, jerami-jeraminya.
1: Jerami-jeraminya itu kan bisa ada orang kalau di apa itu bikin sapu, bikin hal-hal yang lain gitu. Apalagi kalau kita kreatif, ya banyak sebenarnya yang bisa dibuat. Tapi kalau kadang itu berpikir jualnya kemana ya gitu. Ya kan?
0: Ya itu.
1: Nah, tapi kan ini, dengan media yang sekarang banyak, kita juga bisa melihat media-media sosial, oh buat ini bisa dijual di sini, bisa menjual online. Makanya kita juga jangan kalah dengan informasi teknologi juga gitu. Wah, kita juga harus belajar ini, belajar itu. Kadang kita asik dengan media sosial tuh, asik dengan diri kita masing-masing, tapi lupa untuk mencari apa sih yang bisa membuka apa pikiran kita, membuka peluang kerja kita gitu. Kadang lupa gitu, asik dengan diri kita biasanya. Iya, iya. Oke. Jadi di Jambi sudah usaha apa nih, Bang?
0: Ya, dikit-dikit ada apa, tanam sawit lah, dan tapi itu belum begitu banyak, belum lah.
1: Belum begitu banyak. Tapi ya, kadang
0: terutama kalau dari ini dulu udah bawa apa-apa ya buruh dulu lah kan.
1: Iya.
0: Sementara kosong.
1: Sawitnya sudah besar-besar ya?
0: Apa?
1: Sawitnya sudah besar-besar juga?
0: Belum, baru mau menganjak 3 tahun lah.
1: 3 tahun, berarti sudah ada hasil lah, belum gitu ya?
0: Mulai dikit lah.
1: Oke. Nah, sebenarnya kan dari sawit itu banyak tuh. Misalnya ada sawit yang tumbang tuh, kan bisa dibikin gula sawit gitu. Iya kan?
0: Mungkin bisa.
1: Memang bukan mungkin lagi, memang bisa, Bang. Makanya kita menggunakan media sosial tadi, cari referensinya gitu. Kalau Bang Adi gitu, untuk bangkit tuh seperti itu. Kita belajar otodidak boleh, tapi teknologi apapun yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Kita lihat juga misalnya media-media sosial, ternyata yang dikatakan Bang Adi tadi memang ada ya gula sawit gitu. Nah, dicari. Ternyata misalnya ketemu, oh misalnya lidi sawit itu bisa dibikin apa ya gitu.
0: Itu bisa dibikin piring itu, piring itu, anyaman piring, piring.
1: Kadang tuh gini, kita Abang Adi juga berpikir gini, Bang Adi juga melakukannya hal yang sama mungkin ya. Kalau kita buat piringnya itu bisa, biasanya gampang gitu. Ya enggak, Bang? Selesai. Tapi kalau kita bikin satu, itu namanya koleksi pribadi. Tapi kalau bikinnya banyak sampai ribuan, itu bisnis. Nah, kadang kita terasa puas sudah bisa jadi, selesai di situlah. Sebenarnya dia bisa dibikin untuk apa, bingkai cermin atau bingkai-bingkai putu dan sebagainya dari situ. Dicari aja referensinya. Mungkin bisa kita bangkit dari sebuah kegagalan yang tadi, aku pingin bangkit, aku lihat, aku pingin belajar. Belajar sekarang itu banyak caranya.
0: Dari media lah itu ya.
1: Iya, dari orang lain, proses mendengarkan. Makanya dalam sistem belajar sama Bang Adi, programnya 5M, melihat, meraba, mendengar, membuat, menjual. Iya kan? Dari siapapun referensinya dapat, kita kerjakan. Bagaimana menciptakan buah sawit itu jadi satu buahnya 1000 perak gitu, bisa enggak jadi apa gitu kan? Bisa sebenarnya, ya kan? Nah, sebenarnya yang nggak bisa diobat itu rasa malas.
0: Ah, itu memang belum ada obatnya itu, Bang.
1: Obatnya itu susah.
0: Dulu sampai sekarang belum ada itu.
1: Iya, asli itu.
0: Itu
1: asli.
0: Obatnya dari diri sendiri, Bang.
1: Dari diri sendiri, nggak ada orang lain, nggak bisa dipaksakan.
0: Mau berubah apa tidak, terserah dia.
1: Terserah. Sama dengan kita gini, alarm kita itu akan bergerak, akan otak kita akan terbangun, tubuh kita akan terbangun, alarmnya akan muncul ketika kita punya niat. Misalnya niat pagi besok aku bangun harus pagi-pagi. Niatkan dalam hati, besok aku harus bangun pagi, besok harus bangun pagi. Itu pasti bangun pagi.
0: Iya. Ya kan? Itu suatu kebiasaan juga, Bang. Kalau sudah kebiasaan bangun pagi, walaupun tidurnya larut malam, tetap jam segitu
1: bangun.
0: Sudah bangun.
1: Sama, Bang Adi misalnya tidur jam 3 subuh pun jam 5 tetap bangun gitu.
0: Iya, pokoknya itu suatu kebiasaan juga kan.
1: Iya, habit ya, kebiasaan.
0: Jadwalnya itu sudah, istilahnya sudah biasa.
1: Sudah terbiasa.
0: Ada yang bangunin gitu lah, Bang.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Makanya tadi ditanamkan niatnya, ketika niatnya muncul pasti bisa gitu.
0: Iya.
1: Yang enggak bisa tuh malas tadi kan. Oke deh. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Lagunya ada Ingat Kamu, ada Tangan Tak Sampai, ada juga Trauma, ada Selamanya, ada Anyer 10 Maret, ada Bunga Sedap Malam, ada Perasaan, ada Gang Kelinci.
0: Bunga Sedap Malam itu kayaknya lama ini saya tidak dengar nih. Ya,
1: Bunga
0: ya, satu kali itu kayaknya.
1: Oke, salamnya buat siapa aja, Kang?
0: Yang pertama buat Bang Adi, selamat menunaikan tugasnya ya. Oke. Lancar, pulangnya hati-hati. Terus buat Pak Udin, Mas Yatno, Bang Ramlan, Mas Amar Bakung, Bang Kadir TS, Bang Ica Langkodowo, terus Bang Hamzah Yusuf, terus buat Bunda Yani, Kakak Putep, Pak Karyo, siapa lagi, Bang Cici, ada lagi Bang Juli yang di baju bang sana, selamat malam.
1: Iya.
0: Banyak tuh semuanya lah yang saya tidak ingat semua.
1: Oke.
0: Buat Bang Adi.
1: Yuk.
0: Terima kasih. Ditunggu lagunya ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi masih nantikan di teleponnya. Halo, malam. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Dedek di Bayung Lincir.
1: Dedek gitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Apa kabar, Dek?
2: Alhamdulillah, salam kenal buat Bang Adi ya.
1: Iya, salam kenal juga nih, Dek.
2: Selalu, iya, selalu mendengarkan, tapi baru bisa telepon.
1: Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan Bang Adi, gitu kan?
2: Sudah itu. Iya, selalu. Kadang-kadang kangen, wah, gitu kok. Malam minggu biasanya Bang Adi ada siaran, kok semalam bukan, gitu.
1: Iya, gitu ya.
2: Sebenarnya dari dulu ingin telepon Bang Adi gitu kan, tapi ya gimana baru ini dengar lagi gitu.
1: Ay, siap.
2: Dari mulai tertarik waktu Bang Adi cerita sampah.
1: Cerita apa? Sampah.
2: Cerita sampah.
1: Oh, cerita sampah. Iya.
2: Iya, cerita itu tertarik betul Dedek itu dengan kata-kata sampah itu.
1: Kenapa tertariknya?
2: Kebetulan Dedek juga udah 6 tahun di sampah.
1: Di sampah. Sampahnya sampah
2: iya,
1: apa?
2: Iya, di sampah. Sampahnya. Ini yang sampahnya yang bingung nih.
1: Kita berbagi cerita nih, sampah apa nih?
2: Iya. Ya, sampahnya kalau Dedek seperti koin-koin zaman dulu.
1: Iya. Itu bukan sampah lah gitu, itu investasi namanya juga gitu kan.
2: Iya, sampah-sampah seperti itu, seperti yang Dedek kumpulkan itu banyak yang kayak gabok. Uang dari perunggu itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Iya. Yang gambar apa?
2: Iya. Untuk seperti kaca Benggala, kaca Barat Batara Kala, yang dari perunggu juga, guci-guci, itu kan sampah.
1: Itu bukan sampah, itu barang.
2: Katanya nggak laku, Bang.
1: Itu barang antik lagi.
2: Ya enggak, Dede nggak pernah bilang barang antik, sampah.
1: Sampah.
2: Itu aja. Makanya tertarik sekali. Kadang-kadang berandai-andai mau minta nomor sama Bang Adi sama siapa ya. Gitu. Mana tahu, Bang, kita untuk kebersamaan dapat rezeki sama-sama gitu.
1: Betul.
2: Jadi kan selama ini kan hanya orang mau udah dilihatkan ternyata
1: nggak jadi gitu ya,
2: nggak jadi,
1: ada uang yang bisa melengkung sendiri gitu ya.
2: Nah itu
1: saya
2: sampai punya 13 lembar itu, Bang, di rumah.
1: Iya, yang anehnya satu juga tuh kan ya, walaupun keterpurukan kadang kan kegagalan juga, kadang orang nggak jadi beli juga kan. Nggak jadi beli, putus asa, wah disimpan aja dulu. Kadang nggak beli, putus asa, ini mau dijual murah atau dikoyakin aja gitu kan.
2: Terus benar keberadaan ada, nomor serinya katanya salah.
1: Iya.
2: Tuh kan, betul. Ada aja kesalahan.
1: Tapi ada juga, hati-hati dengan modus seperti itu, ada juga penipuannya.
2: Iya, kan?
1: Ada juga melalui telepon lah gitu, telepon, Pak. Nanti kita sudah di bandara nih, Pak, nanti kita sudah, Bapak, tapi Ibu transfer dulu ya duitnya ya, sekian-sekian. Nah, ini modus-modus seperti itu banyak juga gitu yang terjadi. Ini baru-baru ya, keluarga Bang Adi juga baru kena gitu.
2: Ya kan, baru saya kena. Kemarin tuh Bang ada cerita orang Jambi sini dia cari sejenis patung. Ah, kebetulan kan Dede kan simpen tuh patung Putri Kuan Yin. Yang warna biru botol tuh.
1: Oh gitu.
2: Yang ada sama ularnya itu kan.
1: Iya, iya,
2: iya. Ah, tapi ternyata mereka begini gini tuh bawa duit katanya. gitu kan.
1: Gitu
2: ya. Ya, bawa duit katanya gitu kan. Ternyata sampai di meja rumah saya, di gubuk saya ini. Aduh. Kasihan juga abang jauh-jauh dari Bayung, dari Jambi gitu kan.
1: Ternyata cuma mau lihat aja gitu kan.
2: Nah, mudah-mudahan ini kan cara kenalan aja Bang ya.
1: Siap.
2: Nah, kalau abang ada respon simpen aja nomor saya. Mana tahu kan. Nah, mana tahu nanti bisa diajak-ajak nyari untuk beras.
1: Iya.
2: Ini lagu apa ini Bang? Ngomong-ngomong nih Bang.
1: Lagunya maunya ini ya, Bang Adi sudah siapkan juga, ada Ingat Kamu, ada Tangan Tak Sampai, ada juga Trauma, ada Selamanya, ada juga Anyer.
2: Nah, coba Tangan Tak Sampai aja Bang.
1: Tangan Tak Sampai gitu ya.
2: Masalahnya sampai sekarang nih tangan ini nggak pernah sampai itu.
1: Iya.
2: Iya. Paling ada orang tangan yang sampai yang pribadi aja.
1: Gitu ya. Iya.
2: Terus terang Bang, saya cacat Bang.
1: Oh gitu ya.
2: Saya penglihatan kurang Bang. Jalan dituntun.
1: Iya ya.
2: Kalau untuk badan sehat Bang. Kerja sehari-hari cuman meraba.
1: Iya.
2: Yang ngeraba juga ngeraba yang benar. Masih alhamdulillah masih bisa perbaiki motor.
1: Iya siap.
2: Masih bisa nambal. Beli juga barang rongsokan juga. Woy. Rongsokan motor-motor yang masih rongsok.
1: Diubah lagi gitu kan. Iya.
2: Iya dirubah. Tapi enggak secepat kilat Bang. Kada meraba Bang.
1: Iya. Kita pokoknya tadi itu
2: hari-hari.
1: Melihat, meraba, mendengar, membuat, menjual. Pokoknya sudah jadi antik, jual aja gitu kan, laku gitu kan.
2: Iya. Okay. Ya itulah kerjaan saya Bang. Jadi nanti bukannya gagah Bang, kalau diajak ke Jambi, yang orang nggak ngelihat gitu Bang ya.
1: Iya. Oke, siap kalau gitu.
2: Tuh salam-salamnya buat semua aja, Bang. Buat Bang Adi, semoga sehat selalu.
1: Amin,
2: terima kasih.
1: Gitu.
2: Rasa terobati, rasa kangennya udah ketemu
1: siap,
2: sama Bang Adi ya.
1: Siap.
2: Udah, makasih atas waktunya Bang.
1: Lain kali
2: kita sambung lagi Bang ya.
1: Siap.
2: Nah, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih Bang Kadir nantikan di teleponnya. Halo, malam Bang Kadir. Halo. Nah, suaranya tidak tembus nih, Bang. Nah. Halo. Enggak tembus nih.
1: Halo.
0: Ah, itu.
1: Aku sudah tahan halo tadi Bang Kadir tidak dengar.
0: Gitu ya.
1: Halo, iya.
0: halo, jauh banget, Bang.
1: Itu baru keluar.
0: Baru keluar. Pakai ini ya. Pakai handset ya, jadi.
1: Iya, Bang Kadir.
0: Jadi.
1: Iya, biasa lah Bang Kadir.
0: Iya.
1: Mungkin pengaruh apa, Bang.
0: Iya, deh.
1: Dari tadi, Bang Kadir.
0: Dari tadi jadi masuknya gitu. Ini alasan yang membuat Anda bangkit dari keterpurukan.
1: Alasannya banyak Bang Adi.
0: Nah, apa aja alasannya?
1: Terutama ya. Mau terpuruk Bang Adi ya. Kita kan maunya apa ya? Sukses
0: jadi kan.
1: Maju. Nah, itu alasannya keterpurukan itu adalah. Keterpurukan itu adalah kesalahan rancangan kita, kemudian kita yang apa kurang bersukuen dan konsisten. Maka kita jadi terpuruk. Kadang-kadang kita terpuruk juga dari keangkuhan dan kesombongan Bang Adi. Karena orang kalau diuji dengan harta terkadang orang sombong dan angkuh,
0: lupa lah.
1: Tidak tahu dia bakal keterpurukan akan menimpa, ya kan. Tapi itulah kalau untuk balik bangkit dari keterpurukan itu banyak yang aku bilang tadi. Alasannya supaya kita ingin keluarga kita bahagia.
0: Iya, betul.
1: Ya, inginlah kita itu melalui kita mau terpuruk, ya kan.
0: Iya.
1: Ada orang di dunia ini mau terpuruk Bang Adi. Ada cumanya. Selain daripada garis tangan yang tertulis, ada faktor-faktor yang menyebabkan kita terpuruk, terutama zaman sekarang, ya kan?
0: Iya.
1: Penduduk makin padat, persaingan makin hebat.
0: Makin hebat, betul.
1: Iya. Kita harus menguji apa skill dan keinginan serta kemauan kita, Bang Adi. Ya.
0: Iya.
1: Punya keinginan tanpa skill nggak bisa, Bang Adi. Ya. Nggak, kalau kita punya keinginan aja tanpa pengetahuannya nggak bisa kan?
0: Oh, iya, pingin nah, tapi itu. Tidak mau berbuat juga percuma juga, gitu kan?
1: Nggak mau berbuat percuma juga.
0: Iya. Oke. Kadang
1: halo,
0: itu.
1: Bang Adi.
0: Halo.
1: Aku mau ini apa? Kasih nomor apa yang ngincir tadi ya?
0: Apaan?
1: Kalau dia mau komplimen, ada teman aku yang bergerak seperti itu, Bang Adi. Nah, dengarkan dedek Bang Ngincir, kalau mau tertarik ada aku. Kenal ke dengan orang Palembang ya, yang bergerak di bidang seperti dedek tadi, silakan hubung nomor aku ini, nanti aku gabungkan di belakang layar persatu ini ya. 852 dedek, 0852 66 64 64 54. Sekali lagi ya, 0852 66 64 64 54. Silakan deh, silakan dihubung kalau mau gabungkan dengan orang itu sebenarnya, tapi bukan aku, kawan aku yang bergerak bilang itu supaya tahu cocok mengapa.
0: Iya.
1: Aku salam Bang Adi.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
1: Lagunya Alarming Dismiss bisa dapat gak?
0: Lagu Ingat Kamu, ada Tangan Tak Sampai, ada juga Trauma, ada juga Anyer, ada Perasaan, ada Gang Kelinci.
1: Gang Kelinci?
0: Iya.
1: Gang Kelinci, dari siapa?
0: Lili Suryani.
1: Pernah aku dengar dulu ya, tapi itu aja Bang Adi.
0: Itu aja ya.
1: Kayaknya Gang Kelinci ya.
0: Iya.
1: Aku salam-salam buat Bang Adi, malam bertugas sukses selalu ya.
0: Oke.
1: Buat Gang Sule yang pertama tadi ya. Buat dedek bayang lincirnya di mana dedek? Aku pernah bayang lincir di Jalan Baru RT 03, di belakang rumah makan Kejora. Dedek jadi bayang lincir di mana? Buat siapa lagi? Bang JJ.
0: Oke.
1: Buat Bang Simon. oleh apeng. Apalagi itu yang dibayangin dalam itu satu Pak Trisno ya.
0: Iya.
1: Trisno. Juli di mana?
0: Juli di Bajubang. Bajubang betul, Juli Bajubang.
1: Ya, Rosli ya. Buat Rombal itu terus muda, buat Amarkan, Hamzah Yusuf, dia pernah sama Alin. Buat siapa lagi? Abdullah ya. Buat semua-semua ada pengadilan.
0: Oke, okay, siap.
1: Kayaknya banyak yang nelfon.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu telepon lagi nih, lagunya ikutan aja gitu ya di malam hari ini. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam. Hai. Bang Adi, apa kabar?
0: Kabar baik. Siapa nih?
2: Ah, makanya lakukan sudah di sudah kato ditimpan kan dengan Ibu Aisyah.
0: Oh iya. Oke, apa kabar Ibu Aisyah?
2: Alhamdulillah baik, seperti Bang Adi.
0: Iya. Ibu Aisyah gitu ya.
2: Iya, mangkonya disimpan biar jangan bertanya siapa nih. Di-save dulu nomornya.
0: Iya, siap. Nanti sudah di-save lah nih.
2: Iya.
0: Kalau suaranya tahu lah, ya lah ya.
2: Iya lah.
0: Iya, hujan enggak malam kau?
2: Enggak hujan enggak, kayaknya panas.
0: Panas. Iya, panas. Di sini kok hujan
2: tadi? Dari
0: Muko,
2: dari pagi-pagi sampai sini panas.
0: Oh, tak ada hujan enggak?
2: Tak ada hujan.
0: Yo, Bang Adi tadi pergi kondangan lah, agak jauh lah dikit. Tak lah, langsung lagi pergi ke ujung lah. Wah, uponyo, karena panas tadi pedih juga muka dibuat ni.
2: Panas lah. Ya.
0: Nah, yo.
2: Kan jemuran kan kering.
0: Wah, apa lagi awak pakai motor? Anu apa tutup tidak, ya kan?
2: Iyo, tambah kering lagi.
0: Tambah kering ya deh. Yo. Atu dia nyo. Oke, Ibu Aisyah, apa yang membuat kita tetap semangat, Bu Aisyah, rasanya dalam hidup nih, rasanya?
2: Yang membuat kita semangat.
0: Iyo.
2: Ada duit, semangat. Kalau ada duit.
0: Itu pastinya.
2: Kalau ada duit semangat. Kalau tidak kasih duit tak semangat.
0: Iyo nyan. Tambah pula duit dekati beras dikit. Nah, gaduh gitu.
2: Iya, kalau duit badak do, beras dak do.
0: Ah, tambah.
2: Kagak gas dak kate, kagak listrik laba bunyi.
0: Iya.
2: Kepala.
0: Aduh, gaduh lah nyala itu.
2: Gaduh lah itu.
0: Iya.
2: Kalau bangsa betino yang sabar, sabar dia nerimo. Kan kalau bangsa betino yang dak do sabar, kagak ado deh ribunnya.
0: Iyo.
2: Satunya segalo-galo tu duit tu lah yang bikin semangat.
0: Bikin semangat tu lah ya. Iyo.
2: Iyalah kalau ada duit kan dapat segalo-galonya. Apa yang mending kepala tadi kan tak ada pening lagi kepala.
0: Kata orang tu dah kati duit. Apa? Duit tu bukan segalo-galonya kata dia. Tapi dah kati duit dah kati galo-galonya.
2: Galo-galonya
0: matisnya. Iyo. Tapi itu tadi lah, gitu. Misalnya ada kata duit, misalnya nak belanja, ya kalau orang-orang dulu tu dia tidak duit tidak, ya kan? Dia sudah ada tanaman di dewe, bepadi dewe.
2: Kalau orang dulu tu kan, yo kalau nak dekati duit, yo lah ada padi dewe, lah ada sate dewe.
0: Yo.
2: Pokoknya segalo-galo lah ada lah dekat rumah tu yang dicucuk tanamnya, nak kangkung, nak terung, nak bayam.
0: Ada galo-galonya.
2: Ado galo kalau kini mendak dak katik duit segalo dak dak cak mano pula.
0: Iyalah. Bang Adi pernah lah dulu duit. Ya waktu pertama-tama berumah tangga tu dak. Woi. Duit lah habis galo-galo. Kerjaan gaji kecil, galo-galo kecil, duit habis. Adalah beras tinggal sejanting lagi. Awak sambil ngojek juga ya dak ya kalau dulu ya dak. Sudah itu mulailah berpikir tu. Uponyo depan rumah tu banyaklah. Ada bayam apa? Bayam laman ya dak?
2: Bayam liar lah.
0: Bayam liar lah gitu kan. Kau bilang sama bini aku, kalau masak lah nasi itu, kalau nak makan tuh bayam ada luar, ambil belah tu. Iya kan?
2: Itu sama lah dengan sejarah Ibu Aisyah.
0: Iyo.
2: Ibu Aisyah dulu tu sewaktu Aisyah masih kecil kan macam tu juga.
0: Iyo. Ado kangkung, ado kangkung depan laman rumah tu ambil bela, ada apa dah tu. Jangan pula nak malu sama orang. Samo lah beli beli di pasar tu samo juga lah ambil. Ya, teku di payo juga lah teku. Ambil bela, tidak usah nak malu-malu. Hidup kalau kita lah susah. Lah tahu susah.
2: Kalau susah sudah senak pakai malu.
0: Ngeh, dah do. Dah ada makan ni wan yo.
2: Iyo,
0: itulah. Kadang tu gengsi gitu ya, ya. No gengsi nak ambil itu, oh, malu sama tetangga. Malu. Nah, depan rumah kita lah hidupnya kataku.
2: Iyo. Ya, kalau kan? Bapak Aisyahnya tak ada pakai malu.
0: Nah, iyo. Kalau malu tu iya, kita ngambil barang orang, datik ngomong
2: atuh. Kalau malu tu awak maling.
0: Ah, tu.
2: Nah, kalau awak maling yo.
0: Iyo.
2: Ibaratnya kalau barang tu hidup di laman orang kan awak ambil tu baru malu.
0: Iyo.
2: Kan.
0: Kalau di laman dewe apa lah malu.
2: Di laman awak dewe aku pula tak malu.
0: Iyo.
2: Tuh.
0: Kadang tu ada juga di rumah tu orang nganyuti apa ni batang kayu dak. Di batang kayu tu batang-batang ini ya, batang karet.
2: Banyak jamurnya dia orang juga.
0: Iyo.
2: Kalau Bapak Aisyah paling hobi macam tu Bang Hadi.
0: Ngambil
2: jamur tu.
0: Iyo, enak.
2: Paling orang hobi nyonya ngambil jamur, iyo. Ngambil rebung. Pokoknya apa yang bisa dimakan.
0: Iyalah.
2: Biar halal dimakan lah.
0: Kalau Bang Hadi dulu kecil-kecil tu ngambil rebungnya lah untuk jual rebung dulu.
2: Iyo.
0: Dulu banyak rebung.
2: Kalau Bapak Aisyah, iyo kalau Bapak Aisyah kayak tulah di belakang iyo. Rumah kan ada bulu-bulu mayan itu kan bulu yang petak-petak.
0: Yo.
2: Ah jadi itulah diambilnya kadang dibikinnya asam rebung.
0: Oh, tuh.
2: Jadi kalau awak nak makan asam rebung tak payah beli lagi.
0: Tak payah beli lagi. Iyo.
2: Nah, kakek kalau nak ikan kakeknya mancing.
0: Mancing. Nah, tuh.
2: Ah, macam itulah.
0: Iyalah, manusia tuh dikasih akal. Dikasih akal, dikasih iyalah. Pikiran, berakal gitu. Jangan pula sibuk nak ke sana meminjam ini, sibuk ke sana minjam sini, bayar ya, macam mana.
2: Sebentar lagi lagi kek ada yang atau ada yang nak ngajak-ngajak minjam pinjol-pinjol.
0: Nah,
2: itu
0: bentilah. Pada pinjol-pinjol enak ada di laman itu, makanya kita kalau orang-orang dulu itu kan nanam cabai, nanam sayur. Aku dulu nanam sampai sekarang ternak ikan lele juga. Tibo jakati anu apa lauk atau kan. Sudah masak ikan tu, makan itu.
2: Kalau Bapak Aisyah tu nya hobi macam iyo, tu, tanam cabai, tanam apa. Jadi kan kalau si kakek awak dah, kalau awak dah dok kasih duit,
0: nah, itulah.
2: Ada yang dekat rumah.
0: Iyo nian itu. Nah, iyalah.
2: Macam tu.
0: Mantap gitu nah. Itu kita semangat. Mantap. Iyo.
2: Semangat.
0: Jadi Bang
2: kalau
0: Adi
2: kalau satu yang ada mana lah nak semangat.
0: Iya. Jangan pula bilang Bang Adi, woi Bang Adi tu enak penyiar situ banyaklah sennya. Ada do. Sen tu dak ado orang nak ngomong dak kalau ado. Kalau ado sen tu ngomong orang nak minjam.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ai Bu Aisyah dak.
0: Iya. Samo.
2: Iya,
0: iya asli. Saya juga lah kalau bisa tak minjam, tak minjam. Karena tak kenapa?
2: Berani.
0: Lebih baik nanam
2: kemarin
0: dulu.
2: Kemarin tu ada sejarahnya Bang Adi.
0: Itu sejarah panjang kok.
2: Iya, ada sejarahnya kemarin
0: iyo,
2: kan.
0: Iya.
2: Orang dekat rumah Ibu Aisyah. Jadinya nanya, Ibu Aisyah. Iya, tegur macam tu. Nama Ibu Aisyah kan di bank tak ada cacat.
0: Ah,
2: ya, nama Bapak Aisyah tak ada cacat juga.
0: Iyo.
2: Jadi ngapalah kataku, ngapalah kalau tidak cacat, abak sih kok ketepinya, biar aku pinjol, kalau tidak dapat air, biarlah kami tidak makan daripada ngecek orang.
0: Asli.
2: Aku jawab macam tu, biarlah. Tak boleh, kalau kita nak minjam dibayar.
0: Iyo.
2: Tidak ada nak bayar tu tak usah.
0: Jangan jebu-jebu.
2: Orang
0: tak iyo.
2: Tak nak. Enak kalau terpinjam terpinjol yang macam tu, kalau terpinjol yang resmi datang ke rumah
0: mak tu iyo awak sama tetangga dah enak kalau dah enak
2: ayo
0: ayolah lagunya ikutan aja ni
2: ay janganlah ikutan
0: no iyo lagunya apa ay, ini
2: itu apa tadi tu
0: lagunya
2: carilah kopi
0: oh
2: kopi mas Merkuri.
0: Ah oh, macam tu, iyalah. Jadi Bang Adi buta.
2: Iya. Cari lagu apa tu nak Wajah Semalam judulnya.
0: Hah? Wajah Semalam.
2: Wajah Semalam, iyo.
0: Wajah Semalam, wajah Bang Adi lah. Tadi malam sih tidak ada Bang Adi nampaknya. Jadi bukan bukan
2: tadi malam bukan Bang Adi, karaoke.
0: Iya, iya Bang Dirman.
2: Iya, wajah semalam ya. Iya. Aku tunggu.
0: Ah, siap.
2: Lagunya kan benarkah ini wajah semalam? Kan begitu lagunya.
0: Iya ya, Poppy ya.
2: Iya, Poppy ya, aku tunggu.
0: Iya, Bang Adi carikan ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Salam-salamnya boleh kan?
0: Boleh. Salam buat
2: salam-salamnya buat Bang Adi, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.

0: dan itu Bang Ramlannya, pokoknya Pak seluruh pendengar Pro 1 Jambi lah. Kata salam dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat semua.
1: Amin, ya Allah.
0: Ya, buat Bang Adi, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi.
1: Waalaikumsalam.
0: Wajah semalam.
1: Hai, siap. Wajah semalam Bang Dirman.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Ayo. Iya, baik pendengar di mana pun anda berada, kita simak lagunya dan tetap aja di sini.

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan informasi-informasi dan berita-berita secara cepat.

0: pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.

Pendengar di mana berada, saya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Iya, masih dengan tema alasan yang membuat Anda bangkit dari keterpurukan. Ya, bisa keluarga, anak, saudara, orang tua dan sebagainya juga yang menjadi alasan untuk bangkit dari sebuah keterpurukan.

0: Ya, tanggung jawab diri sendiri. Kesadaran bahwa hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk membalikan keadaan dan merancang masa depannya lebih baik. Mimpi dan tujuan hidup, keinginan kuat untuk mencapai cita-cita atau juga mimpi yang sempat tertunda karena masa-masa sulit, dan juga dukungan orang terdekat, keluarga, pasangan atau sahabat yang menjadi alasan untuk terus bertahan dan berjuang. Ya, pelajaran berharga dari kegagalan, menjadikan masa-masa terpuruk sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Pendengar, untuk membantu menyusun rencana langkah-langkah yang lebih sesuai dengan situasi Anda, apakah tentang tantangan yang sedang Anda hadapi saat ini, misalnya masalah finansial, karir, atau hubungan, apa yang saat ini paling menguras tenaga atau pikiran Anda? Saya dapat membantu merangkai strategi tindakannya lebih spesifik untuk Anda, dan tentunya seandainya karir dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah kemauan untuk menghadapi itu semua, untuk bisa lebih bangkit kembali. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo, malam. Ya, terputus gitu ya. Oke deh, masih bakal dinantikan di... Halo, malam.
1: Selamat malam,
0: Bang. Malam juga. Apa kabar, Bang JJ, malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Hujan, Bang, di sana, Bang? Enggak?
1: Alhamdulillah ada, Bang. Kalau malam tadi hujan.
0: Malam tadi hujan gitu ya.
1: Ya, berimbang, Bang.
0: Berimbang.
1: Panas siang malam hujan. Hujannya enggak begitu lebat, tapi basah lah ya, enak juga lah.
0: Iya, tadi siang panasnya luar biasa. Sudah tuh sore hujan gitu. Kalau di sini.
1: Ya, derajatnya sudah tinggi, Bang, ya.
0: Nampaknya
1: macam
0: iya.
1: Dulu 25, 27, 28, sekarang sudah lebih dari 30-an.
0: Ya. Iya, naik semuanya ya. Gitu ya.
1: Iya, ya, lapisan ozon harus tipis, Bang, ya.
0: Oke. Tema, Bang? Alasan yang membuat Anda bangkit dari keterpurukan. Keluarga, anak, saudara, atau juga hal lainnya yang bisa untuk memberikan semangat kita untuk bangkit gitu.
1: Kayaknya satu keluarga itu mendukung lah, Bang. Tapi lebih kuat anak-anak lah ya.
0: Anak-anak gitu ya. Yang menjadikan anak, ya, kita kelaku, jadi kuat gitu ya.
1: Iya.
0: Kuat, iya,
1: kelaku, betul. Kelaku ini kemana ya? Anak lah, Bang.
0: Anak gitu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: kalau macam ini kemana ya, kesian ya. Akhirnya kita
0: iya.
1: Mungkin ada yang tidak benar dibenarkan aja gitu, Bang.
0: Betul. Kadang tuh ya, jadi, semuanya ya, untuk anak kadang kita hal-hal seperti itu
1: iya,
0: semuanya
1: bang.
0: Kan untuk bangkit juga gitu kan. Ya, iya, kadang bang. Kan kita sakit-sakit pun berusaha keras untuk bekerja mencari uang untuk menghidupi ya, terutama anak lah gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke.
1: Ini tadi ada tadi dengar cerita yang Bang Dedek dari Bayung. Dari mana, Bang? Dari mana, Bang?
0: Dedek di Bayung ya tadi ya.
1: Bayang. Itu sedikit tip ya, tip gitu, Bang, ya. Itu kebanyakan mereka yang punya, itu kalau disebut barang sampah, dia tidak mau, Bang.
0: Iya, nggak mau itu.
1: Karena begini, barang ini, duit koin itu ada yang sifatnya gini ya. Ada Yasin 1, tapi yang punya itu Yasin 7 sama Yasin 6, Bang. Jadi membuktikan ini, mungkin

0: selama ini Bang Dede itu pernah ketemu pembeli buat gitu Bang ya. Hmm. Kalau di dunia ini namanya itu dimaharkan atau dimaskawinkan ya. Dia tidak mau disebut dibeli. Tapi ternyata gagal-gagal. Karena gini, barang-barang ini Bang memang si ini buyer, pembayar itu dia mau lihat ini, IP-nya, kualitasnya. Yeah. Membuktikan bahwa uangnya asli-asli harus dibuktikan kan Bang? Mm-hmm. Pertama sekali, ini mungkin Bang Dede ya, sekedar untuk Bang Dede aja nih, itu anti cukur Bang dicari Bang.
1: Oh iya iya.
0: Anti cukur ini kalau dipegang insya Allah potong rambut, rambut tidak putus, sudah bisa masuk. Yeah. Itu satu. Yang keduanya sering tertipu, capek, karena tidak menggunakan sistem gamblingan Bang, gamblingan.
1: Iya. Yeah.
0: Gamblingannya gini Bang, dia share, mau aku share sama barang Bang Adi. Aku ke rumah Bang, aku atau Abang ke rumah aku. Mm-hmm. Oke, boleh, tapi kita sistem gamblingan. Sebut gambling ngerti orang itu, gambling itu seperti ini Bang. Bila mana kamu lihat barang aku, ternyata kamu hanya tengok-tengok berapa kamu bayar untuk aku. Satu. Yang kedua, kalau ternyata barang ini asli, berapa panjang DP dia. Kalau tidak, aku yang bayar kamu. Itu gamblingan Bang, Bang. Mm-hmm. Aduh, itu sering, ini karena aku kan ya bermain ini Bang, sudah puluhan tahun Bang. Mm-hmm. Artinya akhirnya akhir sudah berapa belas tahun kami sistem gambling. Banyak yang tidak berani Bang akhirnya bertemu. Ada Bang, maaf belas ya. Nah, kadang-kadang orang ini sekedar mutu Bang, mutu truk, mutu ya, seolah-olah ini barangnya begini. Sekedar mutu-mutu dia. Ah, ngetes nanti ya, tunggu sebentar ya. Apa ini sorry Bang, di luar tema dikit Bang ya.
1: Iya. Tapi modusnya banyak penipuan juga gitu Bang, intinya gitu ya.
0: Penipuan Bang, tapi iya. Jujur Bang, paman aku, adik pupuan bapak aku itu dulunya dari Marubungo. Dia kerja di Bungo ini cuma buat batu nisan Bang. Iya. Buat batu nisan, buat ini pot-pot bunga Bang ya. Pot-pot bunga itu kerjanya. Tapi dia ya rutin bermain barang-barang steaming. Dia tidak mau dibuat barang sampah, memang barangnya barang antik ya, barang susah dicari ya. Akhir satu ketika Bang, alhamdulillah Bang, saya tidak main Bang. Nyata itu, dia ke Bungo Jambi dulu pakai mobil Bungo Permai. Kalau Bang ingat Bungo Permai itu mobil Keluk Pali dulu, mobil tambangan-tambangan biasa Bang ya. Ke Jambi dipanggil orang. Nah satu hari ini nyata Bang, satu hari dia putus masuk barang yang di apa yang dinego sama bayar tadi berupa batu giok beratnya 68 kilo. Ciri khas batu gioknya itu tadi yang batu kuan in itu masuk tuh giok itu itu warnanya biru sprit Bang.
1: Oke. Okay.
0: Biru sprit di ujung kanan kiri itu macam oval telur Bang, di ujung kanan kiri itu ada bentuk kepala naga. Kalau di senter tembus, dimatikan senter belum hilang Bang, masih membias dalam tuh lama tuh baru hilang.
1: Siap, nah,
0: kalau dibakar dengan dibakar Bang dengan ini dengan lilin Cina yang merah tuh selama 15 menit 20 menit dia tidak panas tapi mengeluarkan macam uap.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay. Ini sejarah dia Bang, ini artinya begini, kita jangan beriming-iming berhayal tapi ini fakta nyata Bang ya.
1: Iya.
0: Artinya mungkin di antara 1000 orang ada satu yang bisa tembus.
1: Oke.
0: Okay. Itu Bang
1: mungkin pada itu dia itu aja uap. Bang. Aha, nanti melebar lagi gitu kan ceritanya gitu kan.
0: Oh, gitu oke. Oke, oke. Oke, Bang. Okay. Lagunya Bang? Okay.
1: Lagunya ada Bang Adi, ini ada Sleng, ada juga
0: Sleng, apa, Bang?
1: Sleng dengan Telanjang. Telanjang.
0: Yang Sleng ada, ini Bang,
1: God bless you. Aja, Bang. Gua, ada Bang, God bless you, ada God bless. Trauma.
0: Judul, Bang.
1: Trauma.
0: Ada trauma aja.
1: Oke okay, deh.
0: Salam Bang ya.
1: Yuk.
0: Selamat malam ke seluruh fan radio ini, program Satu Jambi. Salam sejahtera untuk Bapak semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi termonitor Ibu dari Terlalu itu juga Bang?
1: Ibu dari Selangor, Ibu Aisyah.
0: Ibu Aisyah, yeah. Sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Aisyah, ya Ibu Aisyah juga ada Kadir CS, sehat selalu Julir. Juga ada Bang Dedek tadi.
1: Oke. Okay.
0: Bang Rizal, Pak Sampir, juga Piro ya, Bu Adinda, aku, apa, Ajeng, serta Mas Andinya, sehat selalu di Sungai Lilin ya. Ada Jamila Lima Berapo, Lebak Bandung. Juga ada Bang Abdullah, ada Bang Juliadi, salam juga buat Ajung, buat Bang Indra di Bang Giri. Salam juga buat Wak Rudi di Sengeti, itu Sinta juga, Sepiru. Salam diwakil aja dengan Bang Simon aja Bang, salam kompak okay, semua Bang ya.
1: Siap.
0: Ya buat Bang Adi, saya selalu satu jam balik ya Bang ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Yalah Bang Jaya Syacin di 99.4 Migahin, RRI Morobunga. Salam untuk Ceriu.
1: Yo. Oke okay. Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, tentunya masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Yuk, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
2: Malam Bang Adi.
1: Malam juga. Apa kabar Bang Adi Cakrawinata gitu ya? Oke.
2: Ah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Abang gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Syukurlah. temanya apa nih Bang Adi?
1: Temanya kita yaitu alasan yang membuat kita bangkit dari keterpurukan.
2: Kita ini hidup ini perlu semangat hidup Bang Adi.
1: Betul.
2: Kalau kita tidak punya semangat hidup, kita tidak akan jadi-jadi Bang Adi.
1: Betul. Nah, jadi semangat hidup itu yang paling penting itu ya.
2: Sudah sering Bang Adi.
1: Iya.
2: Dari mobil 3 jadi 2, 2 jadi 1, tapi saya bangkit terus. Saya tidak mau, saya prinsip hidup saya begini Bang Adi. Kalau Bang Adi bisa mobil 3, saya kata kenapa saya tidak bisa seperti Bang Adi.
1: Iya, jadi ada motivasi gitu ya, ada motivasi untuk bangkit ke situ.
2: Iya, harus ada motivasi untuk hidup.
1: Tapi yang untuk memperkuat itu apa tuh Bang? Misalnya, ya, misalnya pacar, atau orang tua, atau anak, atau siapa gitu.
2: Saya pacar saya mendukung.
1: Mendukung gitu ya. Iya.
2: Mendukung sekali.
1: Jadi semangat jadi juga gitu kan.
2: Semangat. Pacar ini kadang-kadang membuat kita, memberi kita semangat Bang Adi.
1: Itu
2: pun waktu sekolah dulu begitu juga Bang Adi. Karena ada pacar tadi kita rajin sekolah.
1: Iya.
2: Karena ada pacar ini kita rajin sekolah.
1: Iya betul.
2: Kadang. Satu Bang Adi ya. Itu ajaran dari orang tua ya saya ya.
1: Oke. Okay.
2: Kamu katanya daripada gila judi, gila mabuk, lebih baik kamu gila perempuan. Kalau gila mabuk, gila judi, kamu tidak terurus badanmu.
1: Iya.
2: Kalau gila perempuan, kamu mau necis, uang mau ada, semua serba bagus.
1: Gitu ya.
2: Kan begitu Bang Adi.
1: Jadi semangat jadi, juga gitu ya.
2: Saya, ya, kita semangat itu terus. Penyakit ini yang tidak bisa diobati mungkin penyakit malas.
1: Penyakit malas gitu ya. Iya.
2: Bisa diobati itu.
1: Kita kalau sudah
2: penyakit malas
1: itu susah kali Bang Adi. Iya. Kata anak-anak sekarang tuh bilang mau mager, malas gerak katanya gitu ya.
2: Ah.
1: Iya.
2: Kata orang tua saya dulu, sebelum berkokok bangunlah.
1: Bangunlah gitu ya. Cari rezeki, kaislah rezeki itu gitu ya. Iya. Oke. Okay. Iya.
2: Belum rezeki dipotong ayam.
1: Iya. Oke, okay, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Ingat Kamu, Tangan Tak Sampai. Ada Anyer, 10 Maret. Ada Perasaan, ada juga si Bandel. Ada juga Mentari. Ada juga Mengapa?
2: Perasaan.
1: Perasaan, oke. Okay. Plus sih.
2: Salam Bang Adi.
1: Oke, salam buat siapa aja?
2: Salamnya buat Nundikaku, dia lagi bersama saya di Bang
1: Oh
2: Adi.
1: Gitu, iya.
2: Buat Nundikaku, salam sayang, sebelum tidur muncul sayang, buat yang di sana.
1: Oke. Okay.
2: Terus buatnya Vero, Ajeng, buatnya Bang Juli. Ya, buatnya semua saja, buat
1: okay.
2: Bang Adi, sehat selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Siap, amin.
2: Adek, mau bicara adek, silakan adek. Adek.
1: Halo.
2: Oh. Halo Adek, Jika.
1: Halo.
2: Enggak mau.
1: Oh, oke okay deh, siap kalau gitu, Bang. Oke.
2: Okay. Terima kasih Bang
1: Adek.
2: Yo,
1: sama-sama.
2: Yo.
1: Oke. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 08116707885050 di malam hari ini dengan mengangkat tema yaitu alasan yang membuat Anda bangkit dari keterpurukan. Ya, kadang ada juga dari kita putus asa gitu. Misalnya diputusi pacar, jadi apa ya, memberikan semangat gitu. Wah, aku harus menunjukkan prestasi aku harus menunjukkan bahwa aku bisa sukses. Apa yang ingin dia dulu capai, aku bahkan lebih daripada itu untuk menunjukkan, daripada kita jatuh lebih terpuruk lagi. Enak, lebih baik berpikiran positif terhadap hal-hal yang mungkin bisa lebih kita jatuh lagi dari sebuah keterpurukan tersebut. Alangkah baiknya bangkit tersebut memberikan apa ya, semangat, motivasi kepada diri kita, dan juga banyak membaca buku yang tentunya jatuh dari keterpurukan, dan juga buku-buku yang memberikan motivasi agar kita lebih semangat lagi.

0: kembali masih bersama Bang Adi nantikan ada Pak Sutrisno gitu ya. Halo, malam. Halo.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah gitu ya. Iya. Hujan, panas, dingin, sejuk tadi. Malam ini juga.
1: Di sini panas terus, Mas.
0: Panas terus, enggak ada hujannya gitu ya.
1: Enggak, udah lama air pada kering di paret-paret.
0: Woi. Iya, di sumur kering enggak?
1: Sumur kering juga, Mas.
0: Tapi masih
1: payah
0: bisa. Payah nyari air juga. Tapi sudah bisa, masih bisa mandi ya.
1: Alhamdulillah masih bisa mandi, masih bisa masak.
0: Oke, kalau gitu. Aha, ini kita tema kita malam hari ini yaitu alasan yang membuat kita bangkit dari keterpurukan. Apa tuh?
1: Apanya, Mas?
0: Temanya. Alasan yang membuat kita bangkit, tetap semangat gitu, memberikan semangat kita misalnya ya kadang jatuh bangun gitu seperti pedati kadang di bawah, kadang di atas gitu kan. Tapi untuk memberikan semangat kita ketika kita di bawah itu apa gitu?
1: Kalau bagi saya yang bikin semangat cita-cita aja lah, Mas.
0: Cita-cita. Cita-citanya apa?
1: Ya, cita-citanya ya bermacam-macam lah. Kalau kita udah tua, cita-citanya supaya gimana jadi orang yang lebih dari kita gitu aja.
0: Oke. Siap kalau gitu.
1: Cita-cita dibagi dengan anak gitu aja.
0: Jadi kan memberikan semangat juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke kalau gitu. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Ingat Kamu, Tangan Tak Sampai, Anyer, ada juga Kusimpan Rinduku, ada Si Bandel, ada Telanjang dari Sleng, ada juga Mentari. Yang mana?
1: Kusimpan Rinduku.
0: Kusimpan Rinduku. Ya. Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat seluruh pendengar perusahaan.

0: ระดับสมาน
1: มันดี
0: งั้นโอเค
1: ม
0: ัน
1: ด
0: ี
1: งั้นการมาสักที
0: siap.
1: Kalau kita sekarang tidur nanti jam 2 bangun lagi.
0: Bangun lagi, dengari bola gitu ya.
1: Dengerin bola ya.
0: Iya, iya.
1: Okay. Tapi kalau dengerin jam 2 juga, Mas.
0: Hah?
1: Kalau dengerin bola enggak ada 9 susah.
0: Oh, gitu. Iya.
1: 9.
0: Oke deh. Lagunya untuk siapa aja nih?
1: Itu buat seluruh
0: buat
1: pendengar.
0: Semuanya. Oke deh kalau gitu. Itu aja
1: sama pendengar radio Reli. Alir Bangko Terlangun Bungu.
0: Iya deh. Itu aja.
1: Mas Adik salah satunya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana pun anda berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, dan tampaknya sudah di penghujung waktu juga di kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di teleponnya di 0811670788850 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan juga lain dari 88,5 MHz di stasiun relay kami di Morobungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,